0: Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
2: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
3: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
4: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
2: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat pembangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu, Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah. Wow. Jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
5: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
4: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
5: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
4: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
5: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
4: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
5: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
4: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
5: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
4: Iya, Tin, setuju banget.
5: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

motor dan juga mobil anggota jemaat yang datang beribadah di gereja dengan harapan Bapak Ibu mengulurkan tangan, memberikan sumbangan jasa parkir, dan kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita. Yang berikut Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa ibadah syukur HUT Gereja Kalvari Empang yang akan dirangkaikan dengan ibadah syukur jemaat atau padungku akan kita laksanakan hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17.30 WITA atau jam 5:30 sore. Dengan pengaturan yang pertama, anggota jemaat membawa bahan natura untuk kita lelang di gereja ini, dan yang kedua, setiap keluarga membawa makanan yang diatur berdasarkan kelompok masing-masing. Dan yang ketiga, untuk air minum dan juga beras atau nasi itu akan

kelompok. Yang berikut, Bapak Ibu, sesuai dengan surat yang masuk dari Majelis Klasis Kampana tentang rapat klasis 2026, untuk itu pendeta jemaat, sekretaris dan bendahara akan menghadiri rapat klasis pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 sampai 15 Agustus di kelompok kebaktian POA. Kami ulangi sekali lagi, pendeta, sekretaris dan bendahara jemaat akan menghadiri rapat klasis pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 14 sampai 15 Agustus 2026 di kelompok kebaktian POA. Yang berikut kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa akan dilaksanakan final volleyball sebentar dan akan dimulai dengan final untuk juara 3 yang akan dimulai pukul 15.30 WITA atau jam 3:30 sore di lapangan voli TK Kalvari Ampana, dan untuk final juara 1 akan dilaksanakan hari ini juga pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Dan diharapkan dukungan supporter dari seluruh jemaat Tuhan untuk bisa hadir dalam kegiatan final pertandingan volleyball. Demikian Bapak Ibu warta jemaat hari ini, terima kasih. Selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

kita boleh berada saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibadah Minggu 9 Agustus 2026 di bawah sorotan tema Karya Gereja bagi Negara untuk Memanusiakan Warganya. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Ia Mojango STH. Atas nama Majelis Jemaat Kalvari Ampana, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat sekalian. Kami bersuka cita bahwa kita dapat berkumpul dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang terang akan anugerah Allah. Selamat beribadah, marilah kita bersaat teduh. Nyanyian introitus dijemput jemaat berdiri. Bersama kita menyanyikan PKG 12 ayat 1 sampai 3, kita masuk rumah.

nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus.

firman Tuhan sehubungan dengan tema ibadah kita hari ini. Maka nas pembimbing diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pasti kau dengan

0: jemaat Tuhan, ketika kita datang berkumpul di rumah ibadah ini untuk memuji Allah, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang sering memilih keinginan daging dibanding kehendak Allah. Agar kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, marilah kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa di hadapan Allah. Kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Saat kita berdusta satu sama lain dan saat kita didustai,
1: sembuhkanlah kami, ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita menertawai derita sesama dan saat kita ditertawakan,
1: sembuhkanlah kami, ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita banyak bicara ketika seharusnya diam dan saat kita diam ketika seharusnya berbicara,
1: sembuhkanlah kami, ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Saat kita mengkhianati orang lain dan saat kita dikhianati,
1: sembuhkanlah kami, ya Yesus, Juru Selamat dunia.
0: Oh Tuhan, atas langit dan bumi, Engkau telah mengosongkan diri dan menjadi manusia agar dunia yang sakit Engkau sembuhkan. Ajarlah kami untuk mengosongkan diri dari hal-hal yang menghancurkan kami dan yang membuat kami sendirian. Kosongkan kami dari kecemburuan, dari kekejaman, dan dari ketakutan terhadap orang lain. Kami mohon semua ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing kita yang telah mengaku dosanya dengan terus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
1: Syukur pada Allah.
0: Amin. Sejauh timur dari barat Engkau membuang.

Amanat Hidup Baru, jemaat disilahkan berdiri. Jemaat Tuhan, marilah dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kucinta keluarga Tuhan.

kita masuk dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, berilah kami roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan Kristus. Terangilah mata hati kami agar kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristiani kami, dan agar kami tahu betapa kaya kemuliaannya bagi kami, orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Perjanjian Lama Kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Kemudian pembacaan yang kedua dari Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17 dan Kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Amsal 27 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pembacaan kedua, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.

sama-sama kita mendengarkan kesaksian pujian persembahan dari persekutuan Bapa melalui solo dari Bapa Richard Manopo, disilahkan.

Tuhan, dengan namamu ku percayakan hidup. Dengan darahmu kau basuhi hidup ini. Bukan tanganku dan percaya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu

0: dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus, kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat, dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea, baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Coba bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata, so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Topik kali ini kita akan berbicara tentang menghargai pasangan. Hubungan asmara akan harmonis. Hubungan cinta Anda akan menjadi makin hari makin meluap-luap. Dan itu menjadi idaman setiap pasangan tentunya. Namun menciptakan hubungan yang harmonis tidak semudah yang dibayangkan. Sebab pasangan pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam perjalanannya. Maksud saya di sini dalam perjalanan kehidupan bersama Anda sebagai pasangan, apakah Anda suami ataupun istri. Hal itu selalu menjadi persoalan dalam setiap hubungan. Ya. Dan dalam hal ini adalah menaklukkan ego masing-masing untuk menghargai pasangan. Pendengar, sikap saling menghargai adalah fondasi yang harus dibangun dalam sebuah hubungan. Karena saling menghargai adalah salah satu cara untuk menjadikan pasangan kita istimewa dan dia selalu merasa dihormati dan dihargai. Saling menghargai memang sikap yang tidak mudah untuk dilakukan karena kondisi ini mengharuskan keduanya untuk meninggalkan ego masing-masing dan berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi demi keutuhan hubungan. Hubungan yang tidak didasari saling menghargai akan lebih cenderung menimbulkan banyak masalah. Menghargai dalam sebuah hubungan, dalam hal ini tentunya hubungan antar pasangan, suami maupun istri, tidak dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan kerjasama dari pasangan itu. Dengan sikap menghargai tentu akan membuat pasangan kita menjadi bahagia. Dan perlu kita sadari sebagai pasangan bahwa dengan sikap menghargai akan berpeluang membuat pasangan kita melakukan hal yang sama terhadap kita. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda kurang bahkan tidak menghargai pasangan Anda, ya, berarti jangan pernah Anda harap juga Anda akan dihargai. Lalu maksudnya dengan menghargai itu apa? Paling penting disadari bahwa Anda berdua datang dari latar belakang yang berbeda. Tentu pola berpikir yang berbeda. Tentu Anda dibesarkan dalam pola asuh yang berbeda. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele. Misalnya, dengan teriakan yang lantang, "Pak, tolong dulu, ambilkan daster saya." Suami akan melakukan itu dengan senang hati. Tetapi cara untuk menyuruhnya ya, cara untuk meminta tolongnya bukan seperti Anda menyuruh asisten rumah tangga kah, siapakah, gitu ya, yang Anda anggap dia lebih rendah dari Anda, padahal itu pasangan Anda. Sebaliknya, suami pun demikian. Bikin kopi dong. Apa sih cara yang baik untuk dalam tanda petik memerintah membuat kopi? Ini hanya contoh yang sangat kecil. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan, hubungan antara Anda dan pasangan, hal-hal yang banyak sekali membutuhkan penghargaan. Perlu kita sadari bersama bahwa sikap saling menghargai adalah bukti komitmen kedua pasangan saling mencintai. Sehingga pasangan itu lebih merasa bahwa keberadaannya sungguh-sungguh dibutuhkan. Bahwa keberadaannya itu memberikan dampak oh saya ini dibutuhkan ya, oh saya ini dihargai ya. Salah satu contoh tidak menghargai pasangan adalah dengan mengabaikan keberadaannya. Tadi yang saya katakan atau saya memberikan contoh adalah hal-hal yang fisik, hal-hal yang rutin. Tapi mengabaikan keberadaannya ini bahaya. Misalnya, istri datang dan mengatakan, Pak, saya baru pulang dari sini, habis rapat anak sekolah. Oh ya, sudah. Tidak ditanya terus bagaimana, dan seterus. Atau mungkin saja pria itu biasanya rasio, jadi oh ya, nanti kita akan bicarakan. Nah, kalau pasangan itu merasa diabaikan keberadaannya, atau duduk bersama ya sambil nonton TV atau mau ngomong apa, tapi masing-masing sibuk aja tuh dengan urusan sendiri di handphone, ini bahaya. Dengan sikap tersebut, Anda menunjukkan bahwa keberadaannya tidak terlalu penting. Padahal seharusnya penting. Jangan-jangan duduk berdampingan untuk membicarakan sesuatu pakai WhatsApp. Begitukah cara menghargai pasangan? Anda harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sehingga ketika berkomunikasi, Anda harus melihat gesturnya, matanya, mulutnya, gerak-geriknya, dan lain sebagainya. Jika setiap pasangan berpikir bahwa pernikahan yang dijalaninya akan mulus dan selalu aman, maka anggapan tersebut sangat bertentangan dengan dunia nyata yang dihadapi. Justru dalam pernikahan itulah baik suami maupun istri akan dibentuk, sehingga muncul paradigma atau pengertian, pemahaman tentang arti dalam menjalankan hidup yang sebenarnya. Karena itulah realitas yang dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dengan tujuan untuk mencapai harmonis itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, ada banyak pasangan akhirnya menyerah pada keadaan karena tidak sanggup menghadapi, apalagi menyelesaikan realita yang sebenarnya. Bahkan ada banyak pasangan yang tidak sanggup mengubah paradigma berpikir, tetapi harus bertahan sampai akhir hayat karena alasan tertentu atau kesepakatan yang mereka buat. Setiap hari sebagai pasangan, Anda akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang menguji keharmonisan pernikahan yang terus harus berjalan. Setiap saat merupakan tempat dan waktu untuk saling belajar menyesuaikan kehendakku dan kehendakmu. Ternyata menghargai menjadi penting dalam proses mengharmoniskan pernikahan seseorang. Keadaan seperti ini hanya dapat muncul apabila pasangan menyadari bahwa memang sebenarnya ia dipaksa untuk menerima kekurangan dan kelebihan suami atau istrinya dengan penuh kesadaran, memberikan pengertian bagi diri sendiri, menghargai pasangannya bahwa memang tadi dikatakan dipaksa untuk menerima, sehingga pasangannya merasa berarti karena dihargai. Cinta memang mudah tumbuh dengan subur di atas tanah yang penuh dengan hal-hal yang menimbulkan kekaguman, rasa hormat. Tetapi sejalan dengan waktu, perbedaan yang menyangkut cara berpikir dan kebiasaan hidup, bukankah menjadi salah satu sumber pertengkaran? Bukankah seringkali pertengkaran timbul karena merasa tidak dimengerti, apalagi dihargai? Sehingga membuat Anda sukar untuk menghormati pasangan. Lama-kelamaan, Anda akan sukar menghormati pasanganmu. Karena ketika Anda telah menikah, paling penting, seluruh hidup Anda akan didedikasikan bagi pasangan. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah komunikasi dan waktu. Pendengar, dengan meluangkan waktu yang banyak bersama pasangan, maka Anda makin mengenalnya lebih dalam. Dapat membangun komunikasi yang efektif dan santun. Bertukar pikiran untuk membangun pernikahan yang langgeng. Mendidik dan membesarkan anak secara bersama tanpa saling bersaing untuk mendapat perhatian lebih dari anak-anak. Serta menjalin hubungan yang sangat baik dengan keluarga besar. Sehingga Anda dan pasangan makin dekat satu dengan yang lain. Menghargai pasangan, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Menghargai semua kontribusinya dalam pernikahan, seperti waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial dan pengaturannya. Jangan matikan semangatnya. Berikan dukungan saat ia memiliki ide. Sampaikan bahwa Anda menghargai semua upaya dan sangat bangga padanya. Tunjukkan rasa menghargai ini tidak hanya pada saat berduaan, tetapi ketika di depan anak-anak atau bahkan di depan orang lain. Tetapkan dalam hati Anda bahwa Anda beruntung memilikinya dan sudah seharusnya Anda memperlakukan dia dengan sangat baik. Jauh lebih baik dibandingkan siapapun yang Anda kenal. Perlu disadari oleh pasangan bahwa setiap orang perlu dihargai, tetapi pasangan Anda adalah prioritas untuk dihargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 0811-811-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Dan masih bersama saya dengan Adriana Usmani hingga kita tuntaskan acara ini. Sebuah pertanyaan, bagaimana agar pasangan Anda merasa dihargai? Berani memberikan teguran ketika dia melakukan kesalahan. Kenyataannya, ada banyak pasangan terlalu takut menegur pasangannya ketika dia melakukan kesalahan. Takut terjadi pertengkaran dalam hubungan. Kalaupun Anda menegur, jangan dengan cara yang kasar, sehingga membuat pasangan terluka. Atau Anda menjadi pemicu untuk dia menjadi masa bodoh dengan apa yang Anda katakan. Bagaimanapun juga, langkah yang terbaik adalah menegurnya dengan baik. Berikan bukti tentang kesalahan yang dibuatnya, lalu beritahukan dengan cara yang baik. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini loh kesalahan ini, contoh kesalahan ini dan itu, karena realita pernikahan, hubungan antar pasangan, ada banyak hal yang terjadi, bisa terjadi sebagai kesalahan. Tetapi bagaimana kita untuk melihatnya? Apakah kesalahan itu hanya kesalahan biasa saja, tetapi Anda sering membesar-besarkannya? Pendengar, jika sebagai pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Artinya, sikap saling menghormati adalah hal yang sangat penting. Jika Anda ingin dihormati, maka hargailah pasangan Anda. Jika Anda dan pasangan telah membangun komitmen dalam hubungan, sudah sepatutnya untuk tidak dilanggar. Namun kalau sampai melanggarnya, jangan heran, respeknya terhadap Anda bisa menghilang begitu saja. Nah, itulah yang menjadi penyebab pasangan sudah tidak menghargai Anda. Sehingga ada banyak hal yang sudah dibicarakan dalam berbagai pertemuan untuk berbicara tentang masalah-masalah relasi antar pasangan. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, jika Anda mau dihargai, Anda perlu menghargai pasangan Anda. Menghargai bukan berarti menyembah-nyembah, memuji-mujinya, bukan. Menghargai bagaimana Anda respect terhadap dia. Menghargai berarti Anda melakukan hal-hal yang tentunya membuat dia menjadi begitu berbahagia, begitu merasa bahwa Anda adalah pasangan yang dimilikinya dan dia tidak salah. Dia akan menjadi bangga karena dia memutuskan yang terbaik untuk bersama-sama mengarungi kehidupan pernikahan. Demikian perjumpaan kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program siaran Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan Hari Ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate.

0: sepak bola. Laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba. Tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is position? Position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RR.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenov Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA 5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam SEA 5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up SEA 5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari, semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
5: Saya, Bu. Malu dong.
6: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
5: Jangan, malu dong.
6: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
7: Say, kita berdua di sini saja ya.
6: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita.

0: serta video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Tarian tradisional Gawi dengan saut-sautan sokda atau penyanyi solo dalam tarian tersebut menyambut kedatangan sayap di Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Butuh waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota Ende untuk sampai ke Desa Waturaka ini. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti Desa Waturaka yang terkenal sebagai daerah penghasil tanaman hortikultura terbaik di NTT. Saya dan wisatawan lain pun disuguhkan pesona alam yang indah, asrinya perbukitan, serta hamparan lahan persawahan dan juga tanaman hortikultura milik masyarakat setempat. Di Waturaka, desa wisata terbaik kategori alam, predikat yang diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sanjoyo, kepada 10 desa yang berhasil mengelola potensi pariwisata untuk memajukan ekonomi ini, saya dan para wisatawan lainnya disuguhkan dengan keindahan pegunungan serta hamparan sawah sejauh mata memandang. Udara dingin menusuk tulang yang terasa saat itu tidak menyurutkan

0: Menurut Kepala Desa Waturaka, Aloysius Diraloi, sebagai desa penyangga kawasan Danau Tiga Warna Kelimutu, pengembangan sektor pariwisata desainnya dimulai sejak tahun 2014 yang disepakati melalui musyawarah masyarakat di tingkat desa.
1: Di tahun 2014 dan 2015 kami mendapat penghargaan juara satu lomba desa wisata. Kemudian di tahun 2016 mengusulkan salah satu desa pariwisata untuk Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Tahun yang sama itu juga, dari kegiatan itu kita bangun kerjasama, kemudian kita mengolah objek-objek yang ada di Desa Waturaka. Salah satu objek wisata air terjun Murukeba, kemudian air panas Kolorongo, Liasembe. Tetapi di tahun 2017 ini, salah satu Kabupaten Ende dengan pengolahan desa wisata alam terbaik itu Desa Waturaka. Pendampingan terhadap kami, sehingga kami, walaupun memang kelihatan alam di sekitar ini masih tetap seperti ini, tetapi kita diberikan kepercayaan dari pemerintah pusat. Nama Waturaka ini sudah mencuat sampai ke tingkat nasional.
0: Aloysius menambahkan, saat ini terdapat 13 homestay milik masyarakat yang disewakan kepada para wisatawan dengan tarif Rp150.000 per malamnya. Untuk pengembangan pariwisata, ke depan pihaknya akan membenahi berbagai sarana dan prasarana wisata menggunakan dana desa serta berpartisipasi aktif memajukan pariwisata di Desa Waturaka.
1: Saya harus memenuhi semua elemen masyarakat dulu, baru kita bisa atur yang di homestay-nya, di agronya, di sanggarnya, dan di beberapa objek-objek yang kita miliki di sini. Tetapi kalau memang kita hanya mengandalkan kita benahi di objek, sementara manusia itu kita tidak benah, itu dengan sendirinya cepat atau lambat dia akan buyar juga. Karena pemahaman orang belum sampai ke sana. Kira-kira apa yang kita buat dan apa yang kita pertahankan dan apa yang kita mau ingin lanjutkan ke depan.
0: Salah seorang pemilik homestay yang saya temui, Angelina Katarina Dambo, mengatakan saat ini homestay yang ada di Waturaka, termasuk homestay yang dimilikinya, merupakan binaan kelompok sadar wisata Pop Darwis Desa Waturaka yang bekerja sama dengan NGO Swiss Contact. Menurutnya, rata-rata dalam satu homestay memiliki 1-3 kamar. Namun, sarana yang dimilikinya masih sederhana ala perumahan masyarakat di desa, baik peralatan tidur, makan, maupun perlengkapan mandi.
2: Pengunjungnya di sini kita lokal ada, yang domestik ada, sama yang mancanegara. Yang paling dominan lokal, dari Manggarai, terus Larantuka, Maumere, dari Jakarta sama Bandung. Tentunya ini untuk menambah penghasilan para masyarakat di sini ya. Adanya homestay membantu sekali. Tarif per malam itu Rp150.000. Makan malam, pagi, siang. Disiapkan makanannya, makanan lokal. Harapannya ya khusus untuk masyarakat di sini ya. Maksudnya bergabung supaya lebih banyak lagi homestay.
0: Animo para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk menginap di homestay, menurut Angelina, cukup bagus. Terbukti, sejak kehadiran homestay tahun 2014, hingga saat ini, jumlah wisatawan yang menginap terus meningkat, berkisar 100 hingga 150 orang per bulannya. Dari hasil homestay, pendapatan per bulan mereka meningkat, sehingga bisa menopang perekonomian keluarga.
3: Ganua kota ini.
0: Di Waturaka, saya juga bertemu salah seorang petani teladan tingkat nasional, Blasius Leta. Untuk mendukung Desa Waturaka sebagai desa wisata dengan pesona alam terbaik, dirinya mengolah lahan pertanian dengan konsep agrowisata seluas kurang lebih 1 hektar dengan berbagai tanaman hortikultura, yaitu tanaman stroberi, tomat, seledri, aneka sayuran dan buah-buahan, lahan persawahan, serta kolam ikan. Di lokasi agrowisata miliknya, para wisatawan dapat langsung memetik buah dan juga dapat disantapnya langsung di lokasi.
4: Karena masyarakat tidak berpikir bahwa agrowisata itu satu hamparan yang luas. Padahal itu agrowisata itu aktivitas kita yang kita jual. Aktivitas kita setiap hari itu yang kita jual ke tamu. Akhirnya di 2011 saya berpikir, oh desa ini bisa menjadi salah satu desa wisata. Yang penting kita harus mulai. Akhirnya di saat itu kami sepakat mulai. Pertengahan 2012 datanglah lembaga salah satu LSM itu. Suskontak datang damping desa ini. Kita untuk bersama. Kunjungan wisata sekarang di agro, yang di sana kami jual itu budidaya tanaman stroberi, petik sendiri, budidaya tanaman padi, tanaman sayur sana kami buat. Dan selama ini tamu cukup banyak di sana datang. Hanya kami belum jual paketnya, harganya berapa kami beli. Kami masih promosi supaya mereka tahu banyak di agro itu. Nah, di desa ini sebagai di agro ini sudah banyak datang yang dalam satu bulan tuh rata-rata untuk saya sendiri itu bisa kalau memang alam baik, alam bersahabat ya bisa ya 3 juta lebih ya.
0: Selain mengandalkan wisata alam dan wisata agrobisnis, saat ini di Waturaka juga dikembangkan wisata berbasis budaya melalui pementasan kesenian lokal kepada wisatawan yang berkunjung. Hal itu disampaikan koordinator Sanggar Seni Mutulo'o, Maria Goreti Biso. Maria katakan, selama ini Sanggar Seni Mutulo'o rutin mementaskan tarian tradisional dengan iringan alat musik tradisional kepada para tamu.
5: Misalnya ada tamu yang butuhkan kami untuk pentas, itu kami lakukan kegiatan pementasan baik di desa sendiri maupun di luar. Misalnya di kecamatan sampai bahkan diundang sampai di kabupaten. Pernah kami ikut kegiatan itu, festival seni budaya nasional itu di Mataram. Yang unik di desa kami miliki alat musik tradisional itu sato. Sato itu sejenis biola itu.
0: Ia pun menambahkan, pementasan kesenian daerah terus dilakukan untuk mempopulerkan sekaligus mempertahankan adat budaya daerah setempat di tengah kemajuan dunia saat ini, agar generasi muda tidak melupakan adat istiadat dan budaya daerah. Sebagai daerah penyangga utama destinasi wisata unggulan Danau Tiga Warna Kelimutu, tentunya Desa Waturaka harus berbenah diri dan terus gencar melakukan promosi wisata dengan 3 potensi wisatanya, yaitu keunggulan wisata alam, agrowisata, dan juga wisata budayanya. Harapan masyarakat Waturaka yang kami temui, gelar desa wisata terbaik kategori alam yang disandang oleh Desa Waturaka ini hendaknya menjadi daya dorong dan daya ungkit bagi desa-desa lain di Kabupaten Ende untuk mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Desa saat ini menurut mereka harus mampu menjadi pilot pembangunan dan motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian produksi Jelajah Nusantara kali ini. Saya Natalia Desianti dan penata musik Safarudin. Kita akan jumpa lagi di produksi Jelajah Nusantara.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: sesong dunia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus membina sepak bola untuk menjadi olahraga prestasi yang akan mengharumkan Sulteng ke kancah nasional. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, sebagai bagian dari objek pariwisata Tojo Una-Una, pelaku wisata mengharapkan instansi terkait menjaga kebersihan Pantai Ampana. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta aneka buah-buahan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Safri Lahai, salah satu pelaku wisata, mengaku telah menyampaikan pada pemerintah soal kebersihan di sekitar pantai. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.
2: Saya sudah pernah memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
1: Menurut Safri Lahai, untuk kemajuan pariwisata di Tojo Una-Una, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata termasuk kebutuhan menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, BPBD Tojo Una-Una ingatkan warga waspadai karhutla saat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan, pemukiman, hingga kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, BPBD Tojo Una-Una mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Di antaranya tidak membakar hutan atau lahan kosong, tidak membakar semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya kondisi kemarau menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering sehingga api dapat dengan cepat menjalar ke wilayah yang lebih luas.
4: Kami dari BPBD Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 tanggal 31 Juli 2006 perihal peringatan dini cuaca dan iklim Provinsi Sulawesi Tengah periode dasarian 1 Agustus 2026 bahwa Tojo Una-Una masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis atau PDKM mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi diprediksi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari tanpa hujan Tojo Una-Una hampir tidak akan ada hujan, tetapi berdasarkan itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada musim kemarau.

0: Oh, kemudian hindari membakar di wilayah hutan atau lahan kosong, jangan membakar di area semak belukar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan hindari praktek membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Apabila terjadi karhutla, dapat menghubungi nomor darurat yang ada, kalau BPBD 117, Basarnas 115, Kepolisian 110. Damkar juga ada nomor teleponnya yang mungkin nanti akan kami sampaikan, sudah ada kami sampaikan.
1: Sigit menambahkan masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah desa, aparat terkait atau BPBD apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan dini dinilai sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, pemerintah desa Saluaba edukasi warga setempat akan dampak pergaulan bebas anak dan pernikahan dini. Selengkapnya dilaporkan Irsana Raginda.
3: Perkawinan anak masih marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una hingga ke tingkat pemerintah desa semakin gencar menekan kasus tersebut. Kepala Desa Saluaba, Abdul Hafid Aba, mengaku prihatin terkait kasus pernikahan dini di wilayahnya yang tergolong masih tinggi. Pemdes Saluaba pun melakukan berbagai langkah, mulai dari pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, hingga menggelar sosialisasi dengan remaja.
4: Tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya, sehingga kami undang para orang tuanya untuk dikasih paham bahwasanya kawin dini yang paling banyak di wilayah Kecamatan Panakota ini ya sudah termasuk Desa Saluaba. Ini harusnya kita harus sadar lah, supaya kawin dini di Saluaba ini sudah tidak ada lagi.
3: Pemerintah Desa Saluaba, ungkap Kades Hafid Aba, juga bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampanakota, Perlindungan Anak, dan Polsek Ampanakota untuk melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, tingginya kasus perkawinan anak menjadi warning bagi semua komponen. Karena itu, ia mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Saluaba untuk lebih perhatian terhadap pergaulan anak. Irsan Raginda melaporkan.
1: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pendengar, petani muda ajak generasi muda ambil peran perkuat ketahanan pangan. Selanjutnya dilaporkan Rahmawati Tane.
1: Regenerasi petani menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan di masa depan. Keterlibatan generasi muda dinilai mampu menghadirkan semangat baru, inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga sektor pertanian semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Seorang petani muda di Kabupaten Tojo Una-Una, Aswadin, mengatakan pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang kuno sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara bertani menjadi lebih mudah, efektif, dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan bagi kalangan muda.
5: Sekarang ini, sejauh beda dengan yang dulu, sebanyak teknologi, pekerjaan di kobong itu so gampang. Mau bawa tanah, sampai bajual hasil panen, itu so gampang. Nah, jadi orang ini anak-anak muda, tak usah ragu, tak usah malu. Jangan malu-malu bekerja sebagai petani. Karena jadi petani itu orang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang ini kan pemerintah so siapkan. Dari bibit, pupuk, semua so disiapkan.
1: Aswadin menambahkan, generasi muda memiliki kemampuan untuk menghadirkan ide-ide baru dalam mengembangkan sektor pertanian, pemanfaatan media digital, pemasaran secara daring, hingga penerapan teknologi budidaya yang lebih modern menjadi peluang yang dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti sektor pertanian.
5: Harapan saya, semakin banyak generasi di Tojo Una-Una ini untuk mau turun ke sawah, kebun, atau apalah yang di bidang pertanian. Torang itu tidak bisa bergantung sama orang tuanya torang, karena dorang juga so lanjut usia. Jadi, siapa lagi kalau bukan torang yang mau melanjutkan ini pertanian.
1: Melalui semangat petani muda, diharapkan semakin banyak generasi muda di Kabupaten Tojo Una-Una yang tertarik mengembangkan sektor pertanian. Langkah tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar, tutup turnamen Berani Cup, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus membina sepak bola untuk menjadi olahraga prestasi yang akan mengharumkan Sulawesi Tengah ke kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid dalam sambutannya pada kegiatan penutupan turnamen Berani Cup di Ampana Tojo Una-Una Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan perkembangan sepak bola khususnya di Sulawesi Tengah saat ini terlihat semakin maju dan berkembang. Animo masyarakat pun juga begitu tinggi terhadap olahraga sepak bola. Menurut mantan Bupati Morowali, dua periode ini sepak bola hendaknya tidak hanya dijadikan olahraga masyarakat, namun lebih difokuskan sebagai sarana pengembangan prestasi bagi atlet-atlet muda yang tersebar di berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
7: Saya berharap bahwa sepak bola ini menjadi olahraga masyarakat sekaligus juga olahraga prestasi yang kita harapkan melalui kegiatan ini terus kita bina atlet-atlet kita sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti Sulawesi Tengah ini juga akan menjadi terkenal karena ikut di dalam kejuaraan sepak bola tingkat nasional di masa-masa yang akan datang.
6: Gubernur Dr. Anwar Hafid berjanji melalui pemerintah kabupaten kota dan asosiasi kabupaten ASKAP akan terus mendorong dan memaksimalkan pembinaan olahraga sepak bola. Menurutnya, Sulteng mempunyai banyak atlet sepak bola yang berkualitas serta dapat diandalkan, hanya saja selama ini masih minim pembinaan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Petani muda ajak generasi muda ambil peran perkuat ketahanan pangan. Tutup turnamen Berani Cup, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus membina sepak bola untuk menjadi olahraga prestasi yang akan mengharumkan Sulawesi Tengah ke kancah nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, operator Arthur, dan saya sendiri, Nurhaya Jakaria, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: banyak nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
3: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RR yang pada dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya kali ini edisi di akhir pekan kita jumpa di hari Minggu, hari libur. Ya, untuk Anda yang mungkin lagi berakhir pekan, liburan bersama keluarga, udah kemana hari ini ya? Semoga akhir pekannya menyenangkan dan waktu liburnya betul-betul diisi dan dimanfaatkan untuk keluarga. Oke, kita goyang dangdut lagi sore hari ini pendengaran untuk Anda yang bergabung di 082128502652. Kita sapa dulu yang mau bergabung sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat panas matahari.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Nini Zura atau Ibu Megawati.
0: Iya, ada omanya Zura di Pusungi ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke, lagu dangdut paling awal Ibu Mega yang mana?
1: Bumi semakin panas.
0: Bumi semakin panas. Dikirim-kirim dulu.
1: Dibawa oleh Valen.
0: Oke. Dikirim untuk.
1: Dikirim buat Mama tua. Assalamualaikum Mama tua sekeluarga. Baru.

0: dan Om Deng di Pandeleng dan semua juga ya pendengar RRI tanpa terkecuali ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Kita menyapa lagi selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Idin.
1: Di?
2: Iya.
1: Di
2: Mas
1: mana?
2: Udin di Sausu.
1: Oke, ada Mas Udin di Sausu. Apa kabar orang Sausu?
2: Alhamdulillah kabar baik. Baru bisa gabung deh, baru dengar-dengar radio ulang.
1: Masya Allah. Kemana aja Mas Udin? Baru kedengaran suaranya.
2: Radionya dioperasi, dikubur.
1: Tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali Mas Udin ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mas Udin, gimana cuaca di Sausu sore hari ini?
2: Aduh. Memang panasnya pol.
1: Panas pol juga di sana ya?
2: Aduh, iya. Ini mandi keringat.
1: Aduh. Oke. Kalau gitu panasnya kita goyang aja Mas Udin ya.
2: Iyalah.
1: Iya, mau digoyang dengan lagunya siapa nih?
2: Lagunya ya, apa yang bawa itu?
1: Yang mana Buka judulnya?
2: Jos.
1: Yang mana? Buka dikit Jos.
2: Itu siapa yang bawa itu, Yunita Bahar kah atau siapa?
1: Oh, Juwita Bahar.
2: Itu.
1: Oke. Iya. Oke. Dikirim untuk siapa?
2: Kirim-kirim yang pertama. Buat siapa namanya yang di PU itu? Lupa-lupa Pak Mamudin.
1: Pak Mamudin ya.
2: Mudin, ada Buang Lakoro juga. Ada juga Pak Nursin, Papa Ros.
1: Iya.
2: Ada Ibu Eli, ada juga Ibu Mega tadi bersama siapa namanya kakaknya, Pak
1: cucunya Mutar. Iya, Pak Mutar.
2: Dan untuk semua saja Mbak Ayah, aduh.
1: Oke.
2: Okay. Lupa, soalnya baru gabung.
1: Oke. Okay.
2: Baik. Spesialnya buat mamaku. Spesial kedua buat anak-anakku. Spesial ketiga buat Mbak Ayah ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sausu bergabung di sore hari ini ya. Ada Bang Udin di sana yang katanya Sausu juga sama ya. Panas juga, hot juga seperti di Ampana. Kita sapa lagi di belakangnya yuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut segala kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ya, saya orang Pandelengi.
1: Orang Pandelengi, ada Om Deng. Apa kabar Om Deng?
3: Ya,
1: minum kopi. Aduh, lagi duduk minum kopi. Om Deng panas-panas begini minum
3: panas
1: kopi ya.
3: Mau ya.
1: Panas juga di sana.
3: Iya.
1: Kira Pandelengi ada mendung.
3: Panas. Ya, tapi di tengah.
1: Panas. Oke deh. Mau digoyang dangdut dengan yang mana ini?
3: Bawang merah, bawang putih.
1: Yang mana? Bawang merah, bawang putih.
3: Iya. Ada anunya lagi nyalalu kita megabut apa tuh?
1: Lagu ya? Apa judulnya?
3: Ikan gabus.
1: Ikan gabus.
3: Ikan gabus ya. Bawang merah, bawang putih. Apa tamu selalu?
1: Yang mana itu?
3: Iya, cari.
1: Ikan
3: Bang
1: gabus.
3: Kelihatan saja.
1: Ikan gabus, ikan nila. Cakep. Yang mana itu?
3: Gagal sendiri. Diani di simpan di sumur.
1: Oke, ikan gabus dalam ember, iya.
3: Ya, boleh juga. Dalam loyang boleh.
1: Boleh. Dikirim dulu dong ikan gabusnya.
3: Dikirim terutama saya masih tadi. Ada peperangan di Paneling. Semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Pinang di Matako. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Ada juga Pak Puspa di Padawai sana. Bagaimana kabar Pak Puspa? Semoga sehat selalu. Ada Pak Ros. Ada Mbak Mita. Ada Ibu Megawati. Semoga sehat selalu. Pokoknya sama-sama saja.
1: Oke.
3: Sekiannya Mbak Aya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Sama panas matahari. Dan minta belum ada. Anak buah masih nyatir rumah sakit.
1: Oh iya. Oke deh.
3: Anaknya Mama Sali.
1: Oh iya, yang cewek yang kakak?
3: Iya, dia suka keluar.
1: Oke, baik.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Om Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Om Deng baru saja bergabung dari Pandelengi ya, yang lagi minum kopi panas-panas di sana. Iya, sambil digoyang kopinya kita goyang dangdut juga Om Deng ya. Ada juga Bang Udin yang juga kepanasan di seputaran Sausu juga ya. Kayaknya Bang Udin ganti bukan kopi ya, karena lagi kepanasan. Mungkin es jeruk ya, atau RS dia boleh. Dan juga ada Ibu Megawati barusan bergabung paling awal tadi ya. Lagi mendengar untuk Anda yang sore hari ini yang lagi panas ya, cukup cuacanya yang panas hatinya jangan. Yang lagi kepanasan ya, cukup diademkan sama kipas angin ya. Dan kita sambil goyang dulu deh. Ada Bumi, Semakin Panas, lagu pilihan dari Ibu Megawati. Berikut ini.

Rebus ikan lele, jangan sampai lama-lama ya. Yang sudah punya pasangan jangan berlama-lama, langsung saja ke pelaminan 2026 sotilamamu habis lagi ya. Oke, yang jomblo jangan takut, jangan bersedih. Kalau sudah waktunya pasti datang. Oke deh, kita kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore hari ini bersama Ayah akan menemani Anda tentunya. Dan kita menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.

0: Panas.
1: Iya, lagi panas cuacanya memang
0: panas
1: ini.
0: Cuaca.
1: Sulawesi lagi panas. Tapi ya, yang benar. Penting cukup cuaca saja
0: memang
1: yang panas.
0: Panas.
1: Betul.
0: Halo.
1: Iya, halo. Ibu Timang, mau
0: halo.
1: Minta lagunya siapa Ibu Timang?
0: Ini yang ke Siregar.
1: Judulnya yang mana?
0: Tariban.
1: Oke, dikirim-kirim dulu.
0: Buat Nurhaya. Selamat bertugas, sehat selalu bersama
1: Amin.
0: Keluarga di rumah.
1: Iya.
0: Di sana ada di Pandelengi ada Om Deng. Tadi ada Udin di Sausu.
1: Iya.
0: Ada Opa Oma Jena. Ada Bing. Ada Pak Gani. Ada Wati. Ada Pak Nurtin, Megawati,
1: iya.
0: Ada Mukhtar, ada Ibu, Ibu Rukmin, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Ice, Ibu Ani, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Fatma, ada Papa Ros, Papa Pupa, ada Pak Yusno. Ada Pak Nasrun, ada Badrun,
1: iya.
0: Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya.
1: Iya.
0: Terima kasih, assalamualaikum dan selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, doa yang baik juga untuk Ibu Timang dan sekeluarga ya. Semoga sehat terus, bahagia terus ya, dan semakin kuat Ibu Timang di kebun. Oke, di belakangnya Ibu Timang, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut
2: dan Duta Dara kita.
1: Iya. Dari Bonerato ada Pak Nursin. Apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, Bonerato dingin.
1: Ah, Bonerato dingin ya.
2: Dingin karena tidak dipikir di matahari kan dalam rumah.
1: Betul.
2: Pakai
1: kipas angin. Masya Allah.
2: Sama dengan bahaya di dalam ini.
1: Saya pikir tadi sudah beda benua kita ya.
2: Kan pikir di parang matahari memang panas.
1: Setuju, setuju. Setuju itu.
2: Jangan Udin di saus pikir di parang matahari memang panas.
1: Pak Nursin ada di muka kipas angin jadi dingin Pak Nursin. Oke Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
2: Lagunya ini ya, Cinta Lahir Batin.
1: Cinta Lahir Batin, dikirim dulu.
2: Kirim-kirim ada Mas Udin tadi, terima kasih sapaannya yang ada di Sausu. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Kemari-kemari ada Ibu Timang lagi dengan Ibu Rahma di Mentako.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Bu Mutar dan Ibu Menawati yang sudah di Pusung sekarang. Kapan yang sama ada Papa Ros Bayla Baru, ada Ibu Ria, Fatma, Lelima, ada juga Ibu Ustazah Rukmin di Muara Toba, Ibu Ratna Labuan, dan semua saja pendengar Ordanu. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Iya.
2: Ya benar sama untuk Mbak dan operator. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nursin di seputaran Bonerato. Iya, kalau Pak Nursin semuanya panas, Pak Nursin dingin. Iya, karena di depan kipas angin. Lagi di belakangnya Pak Nursin, kita sapa lagi. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi.
1: Iya, dengan Pak Mutar di
3: ya,
1: Pusungi ya.
3: Ya.
1: Iya, silakan Pak Mutar lagu pilihannya.
3: Haji Roma Irama.
1: Judulnya yang mana?
3: Hak Asasi.
1: Hak Asasi, oke dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim buat seluruh penyelan dari tempat yang berjual di mana saja berada. Salam sejahtera buat tempat saya bersama operator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.

pemutar ya di seputaran Pusungi dengan lagu pilihannya dari Bang Haji Roma Irama Hak Asasi. Iya, dia tunggu ya. Oke, pendengar di sore hari ini, Anda juga yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan Anda ya, tentunya bisa menggoyang semangat lagi untuk Anda yang mungkin lagi di rumah, yang lagi di toko, yang jaga usaha ya, atau mungkin sore hari ini lagi berendam di seputaran permandian Malotong ya, karena kalau setiap hari Minggu itu permandian Malotong selalu ramai padat ya, dikunjungi masyarakat bahkan dari luar Ampana juga ada. Apalagi panas-panas kayak gini, enaknya berendam nih. Berendam di Malotong. Kalau sudah tidak sempat, udah berendam dalam bak aja deh. Oke, pendengar, Anda yang lagi menikmati suasana akhir pekan, kita dengarkan 3 lagu dangdut berikut ini. Semoga bisa menghibur Anda. Jangan lupa digoyang kepala kakinya. Ada Pari Bandari Jakarta, Hitawanis, kulitmu.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita ya ada hak asasi manusia baru saja disampaikan ya pesan-pesannya dari Bang Haji Roma Irama, luar biasa nih. Bang Haji kalau menciptakan lagu pasti punya pesan mendalam ya di lagu itu. Ya itulah yang membuat Bang Haji Roma Irama kalau menciptakan lagu berbeda daripada yang lain ya. Oke, yang suka sama lagu-lagu Bang Haji Roma Irama boleh bergabung. Yang suka sama lagu-lagu Elvi Sukaesi juga boleh bergabung. Ada Iis Dahlia juga ya. Ya Lesti Kejora juga. Ya kalau suka sama lagu-lagu yang modern gitu, lagu-lagu dangdut pastinya. Di 082128502652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo.
0: Hai Bung Wardi, apa kabar? Baru jumpa kita ya. Alhamdulillah.
1: Iya dong.
0: Lagi di mana nih Bung Wardi?
1: Ya lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Iya, bareng siapa tuh? Kepo.
1: Keluarga.
0: Oke Bung Wardi, mau request lagunya siapa nih sore hari ini?
1: Mau denger lagunya Lesti Kejora, judulnya Kura-kura dalam Perahu.
0: Wow, Kura-kura dalam Perahu. Mau dikirim untuk siapa? Silakan.
1: Ya, lagu ini dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Megawati. Mm-mm. Ada juga Mas Bokoro. Ada juga pupu saya Ibu Hasmin bersama keluarga. Terus ada juga Tante San Sarino. Dan lagu ini spesial buat pacar saya yang lagi denger radio.
0: Ahem, cie-cie. Terus lanjut.
1: Ya dong. Spesial buat untuk Nur Haya bersama keluarga, semoga Nur Haya diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wardi ya. Ya gitu dong. Jadi kayak lagunya Om Deng tadi ya. Ikan gabus, ikan lele. Jangan lama-lama kalau sudah ada yang pasti ya. Oke, kita next lagi di belakangnya Bung Wardi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan, Ayah.
0: Iya, kalau tadi kita di wilayah pegunungan, sekarang wilayah perairan ya. ada Ibu Ratna di Labuan. Apa kabar Labuan sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, lagi panas.
0: Lagi panas juga. Iya. Pokoknya terang orang Ampani ini memang lagi kepanasan hari ini ya.
2: Iya.
0: Mau dikasih dingin dengan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Timang Timang. Kebetulan ada Ibu Timang yang ku sayang sudah lewat.
0: Oke, lanjut dikirim.
2: Kirim buat Ibu Timang, ada Ibu Rahma, Ibu Titi, Ibu Eli, Ibu Ria, ada Ibu Liz. Ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun, Papa Ros.
0: Iya.
2: Ada Ibu Fatma, Ibu Mega, Abang Muta, sama Buang Lakoro.
0: Iya.
2: Ada juga Ustazah Rumi, Ibu Fatma, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida. Salam hormat, salam sehat. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di seputaran Labuan ya, yang juga kepanasan di sana. Iya, panas sore hari ini, mataharinya masih cukup masih cerah ya. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin lagi melakukan olahraga sore-sore, bisa untuk menutup segalanya ya, agar tidak terlalu kepanasan. Kita sapa lagi di belakangnya Ibu Ratna, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asyik sekali, dengan siapa di mana le?
3: Dengan orang Uebone di sini.
0: Orang Uebone, siapa tuh namanya? Boleh tahu?
3: Mama Iman.
0: Mama Iman, halo Mama Iman.
3: Halo juga sayang.
0: Iya, lagi panas juga di Uebone.
3: Iya, sangat.
0: Sama, ya. Sangat panas ya. Lagi apa sore hari ini Mama Iman?
3: Baru pulang dari kerja, Mbak.
0: Luar biasa ya. Kayaknya langsung barendam bagus kayaknya.
3: Iya, barusan habis.
0: Barusan habis barendam ya.
3: Oke, tapi bukan di kolam, Mbak.
0: Di mana itu? Oh, di loyang. Boleh, boleh, boleh. Udah, mau minta lagunya siapa sore hari ini Mama Iman?
3: Lagunya Caca Handika.
0: Judulnya yang mana?
3: Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Oke, dikirim dulu lagunya.
3: Pertama buat Mbak Aya, salam kompak selalu.
0: Iya.
3: Semoga sehat bersama keluarga, dan buat semua yang sudah masuk tadi, salam kompak juga. Dan spesial buat penyiar semuanya, bersama operator.
0: Iya.
3: So kangen sekali ini, tidak ada TV di studio.
0: Iya, jalan-jalan sekali-sekali.
3: Jalan-jalan, insya Allah ada kesempatan.
0: Ditunggu, insya Allah.
3: Dalam kesempitan. Oke, makasih Mbak yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Iman di seputaran Uebone ya. Sore hari ini juga kepanasan, tapi alhamdulillah sudah mulai dingin karena baru habis barendam. Barendam bukan di kolam katanya ya, tapi dalam loyang. Boleh juga satu kali dalam mesin cuci, kayaknya sadap itu. Aku mendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di menit-menit terakhir, tapi belum habis. Mungkin saya akan kembali lagi untuk menemani Anda, menyapa Anda yang ingin bergabung di season terakhir ya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung, nanti digoyang kembali jemarinya setelah tiga lagu berikut ini ya. Kita dengarkan dulu, ada Lesti Kejora, Kura-kura dalam Perahu. Ini spesial untuk ayangnya Bung Wardi di seputaran Fambodo.

0: Baik, mendengar kami masih mau bersama Anda sore hari ini. Lagu dari Timbang Timbang, lagu yang dirilis sejak tahun 1999. Iya, masih menjadi salah satu lagu andalan para pendengar RRI ya. Oke, kita ke penelpon paling terakhir mungkin di sore hari ini. Saya langsung saja menyapa, halo.
1: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Ayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Oke, ada Ibu Ria di seputaran Bayi Lo Baru.
1: Iya, penutup.
0: Penutup ya, paling terakhir. Ini juru kunci kayaknya ini.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Ria meminta lagunya siapa sore hari ini?
1: Lagunya Ike Nurjana, judulnya Senggol-Senggol.
0: Senggol-senggol, terombakku senggol saja sore hari ini ya.
1: Sore hari ini.
0: Asal jangan ada yang jatuh.
1: Asal jangan bak senggol dan orang punya.
0: Jangan bak senggol,
1: ya.
0: Orang punya betul, setuju. Oke, silakan Ibu Ria.
1: Oke, dikirim-kirim sama semuanya saja pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Ayah, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria. Iya, minta baku senggol ini sore ya. Tapi Ibu Ria bilang asal jangan orang punya yang disenggol. Iya, betul sekali ya. Kalau rasa-rasa ada yang punya, jangan dong baku-baku senggol. Pendengar, tidak terasa waktu kita, perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini sudah berada di menit terakhir ya. Dan lagu Ike Nurjana akan menutup perjumpaan kita untuk Pro Dangdut di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga, kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat menikmati waktu liburnya. Dan juga Anda mungkin yang masih di tempat kerja, di tempat usaha, semoga laris manis berkah sore hari ini ya, khususnya ada di seputaran pasar sore. Dan juga untuk Anda yang lagi mempersiapkan ya beberapa satuan pendidikan sore hari ini, khususnya di sekolah SDN 1 Ampana Kota, ada mama-mama yang luar biasa di sana yang lagi semangat-semangatnya untuk memperbaiki dan mendekor kelas ya, karena nanti akan ada pertandingan antar kelas juga di SDN 1. Saya ucapkan semangat ya, semoga yang diinginkan bisa terwujud. Oke deh, kita jumpa lagi di Prodangdut esok hari. Saya Nur Hayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dangdut.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tete, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
3: Tunggu dulu, Pak. Makan uangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
6: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
7: Hah?
5: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
6: Hama, baik dulu betul.
5: Baru apa kau ini, Dan?
6: Terus kau tanya-tanya. Jangan lu ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
5: Weh, astaga, judi online kau lah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
6: Pantu aku ini.
8: Loser.
6: Toso itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Dumaran lagi uangku.
9: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
10: RRI Ampana, satu hari.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Skorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini melalui Pro 1 RRI Mamuju kami hadirkan rangkuman liputan berjaringan Gembal Sari Pati Maju edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali pendengar informasi pertama ini dari RRI Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat bahwa penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Laporannya disampaikan oleh reporter Heli Diawati Kadir.
1: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari.

0: besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
1: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
0: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerjasama lintas sektor diharapkan target Kendari tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Komoditas tomat dan cabai menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026.
3: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
3: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. Ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi. Kemudian cabai merah kontraksi 0,09. Bawang merah kontraksi 0,08. Cabai rawit kontraksi 0,05. Dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
4: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Toli-Toli, di mana jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Laporan dari Sardono.
5: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan, menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rejeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan.

0: dan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
1: Banyak jenisnya. Ini bermacam variasi, umbul-umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi. Ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya yang khusus background masih ready, masih ada. Buat di auto ada. Ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
2: Saya minta kepada masyarakat Tolitoli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga kepada Tolitoli yang tercinta.
0: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tolitoli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
3: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara dari RRI Palu di mana generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan kini masih dihadapi dan untuk menggait minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita simak bersama wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Janna, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Maju Jaya Desa Olobuju Sigi. Akan kita ikuti oleh informasinya bersama dengan reporter RRI Palu.
4: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
5: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini, sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
4: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya Pak?
5: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
4: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
5: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
4: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
5: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
4: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
5: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Majujaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sidi Nilomaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
4: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
5: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, ya masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menemukan jiwa pertanian itu akan tumbuh, ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
4: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih mengikuti pendengar rangkuman berita sepekan liputan berjaringan Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya kami hadirkan berita dari RRI Bone, di mana pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga para sekolah. Laporannya bersama dengan Suryani Arifin.
7: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
8: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, melakukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian
9: Tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
7: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
3: Selanjutnya, pendengar, beralih ke RRI Ampana. Lapas Luwu gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwu menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwu bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
11: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
10: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan bahwa hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, pendengar, Afrian Syah akan melaporkan.
12: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
13: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
12: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
13: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti feature dari RRI Makassar, di mana gotong royong menguatkan asa menghadirkan kata pertama bersama dengan Rahmadani.
14: Selamat pagi, pagi. Ini siapa namanya?
15: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun. Wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
16: Puzzle. Pemahamannya sama konsepnya. Dia ada di konsepnya. Namanya konsep dia tahu Ji kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum bagus. Gitu, makanya kayak mobil kayak Nizam, Iza kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
15: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn, ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
17: Per jam, 1 jam itu 1.75. Belum asesmennya, belum dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ, karena itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali, 4 kali, baru saya selama 6 bulan, yang begitu, belum tempat lain. Nah, setelah aku tahu ada BPJS, beralih maka ke BPJS.
15: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
17: Selama minum obatnya dokter itu untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan, agak penangannya, apa begitu.
15: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
18: B ketemu A, dibaca BA.
19: Pa.
18: B ketemu I, dibaca BI.
19: I.
15: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi bicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
20: Terapi bicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
15: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi bicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
20: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu, hemodialisa itu kan seminggu 2 kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. Apa 4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
19: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan, kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
20: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di sini.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan perjaringan Gema Saripati Sekorwil 4 untuk edisi rangkuman Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya hingga kini pendengar, dan selanjutnya ruang dengar kami. Ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa Islami jelang maghrib di sore hari ini.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul kita pada kesempatan ini yaitu karunia harta dan anak. Pendengar RRI yang budiman, karunia harta dan anak adalah suatu karunia yang sangat menguntungkan bagi seseorang yang berakal dan yang bertakwa. Keduanya akan membawa keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kedua karunia itu dapat digunakan untuk memperbanyak pahala di akhirat. Selain itu, keduanya dapat juga sebagai cobaan dan siksa. Karena itu, Allah menyebutkan salah satu sifat orang-orang fasik yang merugi adalah harta dan anak mereka menyebabkan diri mereka makin rugi di akhirat. Betapa banyak yang mencintai harta, tamak dan bersungguh-sungguh mencari rizki yang menjadi tawanan hartanya, karena ia tidak menjadikan hartanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan ia rela mengorbankan kesehatan, kemudian dan keprimaan tubuhnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal hartanya tidak menguntungkan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, hartanya menyebabkan kefasikan dan pemuasan hawa nafsunya yang selalu menyuruh ke berbagai perbuatan dosa, sehingga ia termasuk orang-orang yang rugi. Berapa banyak hartanya yang lenyap dan ia merugi karena banyak mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar. Pendengar RRI yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'ala maktasada." Tidak akan miskin seseorang yang hidup sederhana. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang terbaik adalah yang pertengahan. Keutamaannya yang paling utama adalah yang berada di tengah. Demikian pula hidup yang halal adalah hidup pertengahan, tidak berlebihan dan mubazir dan tidak pelit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Tuhanmu menyuruhmu menjaga harta dari berbuat mubazir dan berlebihan, dan Dia menyuruhmu berbisnis dengan pertimbangan yang baik dan menjauhi segala bentuk berlebihan dan mubazir. Karena harta dapat dijadikan sebagai perisai bagi seseorang mukmin, dan tidak seseorang pun dapat menahan dirinya dari harta. Tetapi Allah melarang hambanya bersikap berlebih-lebihan dan mubazir, karena perbuatan semacam itu sama dengan perbuatan setan. Pendengar RRI yang budiman, janganlah kalian menjaga orang yang lemah imannya, yang hanya peduli kepada kehidupan dunia dan hatinya hanya tertarik pada harta dan anak, dan ia kikir dan suka berbuat maksiat dan melupakan kesenangan di dalam surga. Karena ia hanya bersenang-senang dengan harta, anak-anak, istri dan anak cucunya, dan ia lupa dari siksa neraka. Karena ia selalu hidup foya-foya, sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia mati sebelum bertaubat, sehingga ia mati dalam keadaan rugi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah telah memberitahukan bahwa harta dan anak-anak merupakan cobaan bagi setiap orang.
dan jangan sampai keduanya menjadi cobaan yang menyusahkan pemiliknya. Jangan kalian kikir dan bakhil dalam harta dan anak-anak kalian. Janganlah merubah karunia menjadi cobaan, dan janganlah yakin bahwa harta dan anak-anak kalian dapat melindungi kalian dari Allah dan siksanya. Ketahuilah bahwa keduanya merupakan cobaan bagi setiap orang. Apakah ia akan mempunyai jalan yang baik ataukah buruk, dan keduanya dapat mendorong seseorang ke dalam sorga atau ke dalam neraka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatul wasalihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairan amalan." Yang artinya, harta dan anak-anak adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan amalan yang baik di sisi Tuhanmu lebih baik pahalanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, olehnya itu, kepada kita semua, marilah kita menjaga harta kita, anak kita. Harta kita kita keluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kita kita didik menjadi anak yang saleh dan salihah. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

nikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah di

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini pendengar. Kita masih lanjutkan kebersamaan di musik dan informasi malam yang lagi menikmati waktu malamnya ya. Ini manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya kan? Ada mungkin yang lagi santap bersama keluarga ataupun lagi kumpul-kumpul ya. Nah, ini akan menjadikan momen terpenting yang paling berharga di kehidupan pendengar. Karena itu memang momen kebersamaan bersama keluarga ya. Satu meja makan, bisa rumpi bareng keluarga, ini adalah hal yang kemudian saat ini sudah langka ya. Apakah mungkin transformasi digital yang sudah sebegitu canggih ya keseringan, sehingga seseorang saking sibuknya dengan media sosial sehingga momen-momen kebersamaan pun sudah mulai tergerus oleh zaman saat ini berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Shalom ya pendengar di rumah yang berbahagia. Ya pada malam hari ini kita kembali lagi mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan yang saya yakin setiap kebenaran firman Tuhan itu sangat berarti dalam kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan, bagi kaki kita. Baik, oleh sebab itu tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur atas segala anugerahmu yang masih Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu, izinkan hambamu pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kami semua, menjadi rema dalam hati kami, dan biarlah dimampukan kami untuk melakukan kebenaran Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik pendengar di rumah Radio Republik Indonesia yang berbahagia, judul renungan saya pada malam hari ini bersama saya dengan Pendeta Nyoman Epaphroditus. Jadi saya ambil judul yaitu ujian terhadap iman. Sekali lagi judulnya ujian terhadap iman. Saya akan memulai dengan membaca sebuah doa dari seorang Jenderal Douglas MacArthur dengan judul The Prayer of a Father, doa seorang ayah. Kata-katanya, salah satu bagian doa tersebut, dia katakan seperti ini: Tuhan, sebagai ayah, aku berdoa kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku, jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku, tetapi saya mohon, karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan duri, ombak yang cukup besar, dan kesulitan-kesulitan yang sengit, supaya dia berniat untuk berjuang. Berikanlah dia angin topan dan ombak yang besar, sehingga di tengah-tengah angin topan dan ombak besar, bukan saja ia tidak jatuh tenggelam, melainkan dapat berdiri tegak, bahkan dapat menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Nah, kalau kita mendengar doa seorang MacArthur tadi, seorang ayah kepada anaknya, doanya ya sungguh terlalu ya. Kenapa saya katakan sungguh terlalu? Ya karena doa ini berisi tentang supaya bagaimana Tuhan memberikan kesulitan kepada anaknya. Sedangkan kita tahu bahwa kita semua ingin bahwa anak-anak kita itu mengalami hal-hal yang mudah dalam hidup mereka, bahagia, sukses. Namun doa seorang Jenderal Douglas MacArthur ini terbalik ya. Dia menginginkan bahwa supaya Tuhan memberikan anaknya jalan yang, jangan jalan yang mudah, jangan jalan yang rata, berikan dia kesulitan. Nah, tapi tujuannya supaya dia bisa kuat ya, menghadapi segala persoalan yang ada di depannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia yang kasih dalam Tuhan, dari doa ini saya teringat satu kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari doa tadi yang berisi sebuah tantangan kepada anaknya, demikian juga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan dengan Bapa kita di surga. Ya, kalau seorang bapa tadi mengendaki supaya anaknya itu berjuang, supaya anaknya itu tidak menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang benar-benar pejuang, seorang pejuang yang dapat berdiri kokoh dengan kakinya sendiri, yang dapat berjuang menghadapi setiap gelombang persoalan sendiri. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita di surga. Dia tidak mau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang gampangan. Dia tidak mau anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang terlalu mudah, sehingga menghasilkan orang-orang percaya yang cengeng, orang-orang percaya yang lemah. Dia enggak mau, dia enggak mau. Nah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi, segala persoalan, pencobaan, atau apapun tantangan yang kita hadapi, jangan kita menganggap itu sebagai suatu hal yang negatif yang akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Jangan. Malahan dikatakan oleh Yakobus, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi cobaan itu, tantangan itu, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Ya, anggaplah itu sebagai kebahagiaan untuk saudara dan saya. Karena lanjut dikatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ternyata Allah menginginkan kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Saya mohon maaf, yang dimaksud dengan ayat ini bukan berarti Tuhan ingin kita jatuh dalam dosa, bukan. Dikatakan apabila kamu jatuh, sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan Allah menghendaki kita untuk jatuh dalam dosa, tidak. Tapi Allah menghendaki kita untuk bagaimana setiap pencobaan itu harus menjadi tantangan buat saudara dan saya. Untuk apa? Dikatakan sini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya. Allah mau biarlah melalui cobaan itu menjadi sebuah ujian terhadap iman kita. Dan ujian terhadap iman kita itu, Allah mau melalui itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Nah, ini luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Ya, ternyata pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan tantangan hidup itu adalah sebuah ujian iman. Dan ujian iman itu ada tujuan Allah di sana. Allah mau kita menjadi orang-orang yang tekun, ya. Tekun dalam Tuhan. Tekun di dalam mencari Tuhan. Tekun di dalam doa. Ya, Allah mau seperti itu. Allah mau dari persoalan itu menjadi orang-orang yang tekun. Ya, mungkin saudara bisa bertanya, bagaimana dari persoalan pencobaan itu kita menjadi menghasilkan sebuah ketekunan? Ya, saya beri contoh. Ya, saudara menghadapi persoalan hari ini, ya, persoalan dengan anak saudara, dengan keuangan saudara, ekonomi saudara. Dengan persoalan itu adalah sebuah ujian terhadap iman saudara. Nah, orang yang percaya, orang yang punya iman kepada Tuhan, kepada Yesus, pasti akan masuk kamar. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia harus berdoa terlebih dahulu. Dia berdoa terus, dia berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Terus berdoa, setiap pagi berdoa. Nah, dengan persoalan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan persoalan itu, dengan setia kita terus berdoa, berdoa, berdoa, berdoa. Genaplah apa yang dikatakan oleh Yakobus. Dengan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam doa. Ya, kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam mencari Tuhan. Dengan ujian, dengan persoalan, tantangan, kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam doa. Dan mungkin, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin jawabannya masalah tadi belum selesai. Tapi paling tidak, kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa orang-orang yang tekun di dalam doa, tekun mencari Tuhan. Nah, sehingga apa dikatakan dalam ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, lanjut dikatakan, dan biarlah melalui ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Ya, tadi saya katakan buah yang matang ini artinya, ya, kita bisa menghasilkan buah. Menjadi orang percaya, ingat, menjadi orang percaya Allah mau supaya kita berbuah, ya. Berbuah di dalam kasih, di dalam kesetiaan, berbuah di dalam penguasaan diri, berbuah dalam kelemah lembutan, ya, dalam Galatia 5. Allah mau kita punya buah. Nah, dengan kita tekun, ya, kita akan memperoleh buah yang matang, ya. Buah yang benar-benar dapat dirasakan oleh orang lain. Buah yang benar-benar dapat dinikmati oleh orang lain, di mana kita menjadi berkat buat orang lain di sekeliling kita. Supaya kamu menjadi sempurna, lanjut dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan demikian, ketika kita terus bertahan di dalam pencobaan, terus tekun di dalam doa, tekun di dalam menantikan jawaban Tuhan, kita menjadi orang yang tekun dalam mencari Tuhan. Kita menjadi orang yang tekun di dalam berusaha, bekerja. Di sana dikatakan, dari ketekunan itu, ya, akan menghasilkan buah yang matang. Ya, benar-benar buah yang matang artinya buah yang sudah siap, ya, sudah siap untuk dinikmati oleh orang lain. Kita artinya kita menjadi berkat buat orang lain. Dan dengan demikian di ujungnya dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Allah mau sekali lagi melalui pencobaan-pencobaan, rintangan, tantangan yang kita hadapi, Allah mau di ujungnya kita menjadi orang-orang Kristen yang sempurna dan utuh, dan orang-orang Kristen, orang percaya yang tidak kekurangan suatu apapun. Artinya orang-orang Kristen yang kaya di dalam kerohanian, orang-orang yang berkelimpahan di dalam buah-buah roh, buah-buah kebaikan. Sebagaimana di dalam Ayub, Ayub juga saudara menghadapi tantangan seperti itu, ya. Dia menghadapi tantangan di mana harta bendanya habis, ya, anak-anaknya. Namun ketika Ayub terus tekun mencari Tuhan, terus tekun percaya kepada Tuhan, ya. Di sana dikatakan di ayat pasal 42, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ternyata jadi dari persoalan-persoalan yang Ayub alami itu, Ayub memiliki sebuah kesimpulan, dan itu sangat menjadi kebanggaan dia. Di mana dia berkata bahwa dulu aku cuma mendengar dari kata orang tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang dikatakan situ, dikatakan, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pencobaan, melalui persoalan, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan tadi, kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak kekurangan satu apapun. Orang Kristen yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Artinya kita menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Orang-orang yang kaya di dalam kemurahan Tuhan. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi, biarlah melalui firman Tuhan ini kiranya memberkati saudara dan saya. Apapun tantangan yang saudara harus hadapi setiap hari, jangan menyerah, ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Ayo bangkit. Bukan hidup kalau tidak ada tantangan. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Hanya orang mati yang tidak ada cobaan. Hanya orang mati yang tidak ada ujian. Selama kita hidup, kita akan terus mengalami pencobaan. Dan ingat, ketika pencobaan itu datang, persoalan itu datang, dikatakan, anggaplah sebuah kebahagiaan, karena itu semua untuk menguji iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tekun, dan dari ketekunan itu kita memperoleh buah yang matang, yang siap untuk memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang kaya di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan ini sudah kami dengar, dan biarlah melalui firman Tuhan ini Engkau menjadikan kami orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang terus tekun di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang terus kuat dalam apapun yang kami hadapi, terus kuat di dalam segala tantangan hidup, untuk terus kuat di dalam segala persoalan kehidupan, dan untuk terus tekun mencari Tuhan, sehingga melalui ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kami menjadi orang-orang percaya yang kuat, orang-orang percaya yang kaya akan Tuhan, akan sebuah pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk semua apa yang kami alami hari ini, persoalan apa yang kami hari ini alami. Kami berdoa bagi semua orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka, biarlah Tuhan sendiri akan menguatkan mereka, memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya untuk terus bertahan di dalam setiap cobaan-cobaan, bahkan menganggap itu sebuah kebahagiaan, karena hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi setiap orang-orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Sekali lagi, berikan kekuatan kepada mereka, berikan iman kepada mereka, bahkan berikan ketekunan pada mereka untuk terus bertahan, untuk terus mencari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber jawaban dalam setiap persoalan, hanya Tuhanlah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita

0: buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama rencana induk ekonomi kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKK

0: PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial walaupun dulu memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi trilateral, kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah, yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, tiga yang dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan
0: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
1: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat
0: dari Arab Saudi.
1: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada, karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara yeah. Sunni. Oh. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian, karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
0: Menguntungkan Turki?
1: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
0: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip, mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
1: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diterang, kedua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normative deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu karena bagaimana ini kondisi kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
0: Oh gitu.
1: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak.
0: Nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
1: Itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini, yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence. Yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran-Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat
0: enggak. Enggak dong. Pak Yusuf gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel enggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau A nanti B gitu kan. Nah, ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih Pak? Pandangan Washington dan juga Israel, kalau Arab ini kan sekutunya nih, sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
1: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi.
0: Oke.
1: Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka perjanjian kerjasama ini juga harus kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada namanya post American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak dunia, banyak negara di dunia, bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik, karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Dunia pasca, dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini.
0: Sebenarnya ketika membaca berita ini, saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat, sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
1: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011 sebelum perang Iran, bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi tidak keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
0: Iya kan, kalau ada kan nih, ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa, kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi, terus kemudian ada perjanjian perdamaian apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
1: Iya.
0: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
1: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah petah-petahan perang. Siapa yang bisa bertahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin gak jelasnya tujuan perang Trump. Dan tidak tercapai kan, karena awal ingin menyerang Iran adalah melucuti nuklirnya, gak terbukti. Dan tidak bisa merumpuhkan Iran. Yang kedua juga melakukan pergantian rezim atau rezim change. Ternyata ketika Rahbar Ali Khamenei terbunuh pun Iran masih bisa melanjutkan dan tetap sukses, bahkan lebih kuat, dapat Khomeini muda. Jadi ada anekdot kan, membunuh Khomeini yang tua, dapat Khomeini yang muda yang lebih keras lagi. Jadi lu ini kayak di olok-olok Amerika Serikat.
0: Yeah.
1: Di Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu. Jadi Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana? Keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat. Tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana sini, makin keras dukungan yang merosot di parlemen dan sebagainya. Nah. Sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
0: Iya, koreksi saya jika saya salah nih Pak Yusli, kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
1: Iya, ya, ada tambahan memang, tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin, tapi bukan dengan cara yang mudah, karena itu dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok demokrat, bosannya republik,
0: bahkan dari internal republik ya.
1: Iya, mulai gak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
0: Habis-habisin dolar kemana-mana. Berapa banyak tuh?
1: Gak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah itu dia.
0: Oke.
1: Bisa dengan pandai memainkan ini sehingga dia tidak membuka hormus lagi kan, sehingga menyakit.
0: Nah ini menyinggung soal hormus. Saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormus. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka tutupnya Selat Hormus, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusli. Koreksi saya jika saya salah.
1: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar, dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
0: Okay.
1: Pupuk produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormus gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, emang bisa disubstitusi, misalkan beberapa produk kimiawi seperti naphthalene ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakan minyak. Dan minyak itu ketika terhambat Hormus, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi, tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Wajar. Gitu.
0: Iya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormus dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah. Kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu, atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah kabarnya tuh mulai melandai atau gimana gitu Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selat Hormus ini.
1: Misalkan kemarin pakai jalur lain selain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
0: Oh, iya.
1: Di satu sisi pintu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi. Harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu Mas Fajar. Artinya ya bisa terus-terusan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi, tapi itu gak akan bisa berjalan lama, karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan, kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga, dan akan mengganggu stabilitas.
0: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan yang harus selesai nih konflik Timur Tengah ini, agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini, selesai atau damai, itu pemulihan untuk distribusinya itu memakan bulanan atau bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara sikap Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
1: Nah, yang kita lihat BOP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
0: Misalnya Rusia.
1: Rusia atau China. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan China seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan China agar turun menekan Amerika Serikat. Nah, sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku
0: lah. Baik, ambil dari sana ya.
1: Jadi digelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
0: Iya. Nah, sementara untuk Tiongkok sendiri, untuk China sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu Pak Yusri faktornya?
1: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
0: Iya.
1: Paling diuntungkan. Selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual, nggak bisa dapat asupan dolar. Kemarin tanda-tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
0: pakai <Yeah. laughs> jadi Tiongkoknya untung juga ya.
1: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bargaining, ah kamu butuh duit minyaknya dipermurah dong, nah dia malah diuntungkan. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak. Penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi?
0: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kita hanya sebagai hanya bisa menunggu, begitu, Bung Yusli?
1: So far kita hanya bisa menunggu. Kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang kita diplomasi multilateral, yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah, cara kita dengan, ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita lewat jalur belakang meminta negara-negara besar, terutama Rusia dan China atau negara Eropa, kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
0: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
1: Nah, itu masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia. Sehingga kemudian meradang kan. Dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nama-namain masalah. Bayangkan kalau konflik di Eropa yang menghadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
0: Oke, baik. Kita harus ya sabar menunggulah, dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup Strait Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya ataupun pupuk ya, Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Yusli. Selamat malam.
1: Mas Fajar, selamat malam.
0: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi, sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan penguatan integrasi data lintas instansi berperan penting untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital Kemenaker dalam menjawab tantangan perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Otomatisasi dan era society 5.0 yang mengubah landscape dunia kerja. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemenaker mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan siap kerja sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Adayani Lubis mengatakan, kegiatan donor darah ini menargetkan 1.000 kantong darah. Menurutnya, para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dari mancanegara, mendengar Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur memberi kemudahan bagi warga negara Indonesia di Malaysia yang akan mengurus pergantian paspor pada akhir pekan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Atas imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Idul Deman mengatakan layanan yang bertema Paspor Minggu Ceria atau Pasporia dibuka selama 4 hari pada akhir pekan, yakni tanggal 8 hingga 9 Agustus 2026 dan 15 hingga 16 Agustus 2026. Melalui pelayanan ini, KBRI Kuala Lumpur memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia di Malaysia yang kesulitan mengurus pergantian paspor di hari kerja. Kuota pelayanan paspor dalam kegiatan Pasporia ini sebanyak 81 orang per hari pelayanan, sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Meski demikian, batasan kuota tersebut bersifat fleksibel dan dapat ditambah apabila antusias pemohon tinggi. Dari dunia olahraga, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PP Pelti Andi Fajar mengatakan, Indonesia akan menjamu Rumania pada Piala Davis Grup 2 Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 September 2026 di Stadion Tenis Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menurutnya, laga itu menjadi kesempatan bagi tim Indonesia untuk menguji kekuatan sebelum menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Andi mengatakan PP Pelti berencana mempertahankan skuad yang sebelumnya diturunkan pada playoff Piala Davis Grup 2 Dunia menghadapi Togo.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kini saatnya kita masuki bersama segmen To The Point.
0: To The Point.
1: Pendengar, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas kembali memperkuat konsolidasi masyarakat sipil dengan bergabungnya 20 organisasi kemasyarakatan baru. Pengukuhan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 2 tahun Formas di Aula Universitas Podomoro Jakarta pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dengan bergabungnya 20 organisasi tersebut, jumlah anggota Formas kini mencapai 103 organisasi termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Lalu sejauh mana organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawalan terhadap program pembangunan? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas, Yohanes Handoyo Budi Sejati. Pak Yohanes, selamat malam. Halo Pak Yohanes, selamat malam.
2: Malam Pak.
1: Oke, selamat malam. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik Pak Yohanes?
2: Kabar baik.
1: Iya. Pak Yohanes, kabarnya ada 20 anggota lagi nih bergabung di Formas. Tapi sebelum saya bertanya tentang itu, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini, bisa disampaikan dulu Formas itu apa dan dibentuknya itu kapan gitu, Pak Yohanes? Silakan Pak.
2: Ya, selamat malam. Formas itu kepanjangannya adalah Forum Masyarakat Indonesia.
1: Ya.
2: Kami berdiri dan dilantik itu di tahun 2024 pada tanggal 3 Agustus.
1: Ya.
2: Saat pertama berdiri, kami hanya berdiri 21 ormas.
1: 21 ormas.
2: Dan sampai kemarin menjadi 103 ormas.
1: Sekarang sudah 103. Wah.
2: 103 ormas.
1: Tujuan utamanya dibentuk Formas ini apa nih, Pak Yohanes?
2: Ya, kami ormas

0: mengawal. Mengawal jalannya pemerintahan.
1: Halo?
2: Iya, silakan Pak. Pak Yo. Halo, Pak Yohanes.
0: Iya.
2: Iya, silakan Pak. Saya mendengarkan. Iya. Ya.
0: Kami diberi tugas untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Gibran dan mengawasi.
2: Mengawasi jalannya pemerintahan, oke?
0: Mengawasi, ya. Mengenai yang paling dari politik adalah MT.
2: Wah, ini agak putus-putus nih suaranya nih Pak Yohanes. Mungkin bisa dihubungi lagi ya. Kami putus dulu Pak Yohanes.
0: Iya,
2: baik ya, saya putus dulu. Nanti kami buka hubungi lagi Pak Yohanes. Baik, pendengar politika dimanapun Anda berada, sembari kami menghubungi kembali Pak Yohanes Handoyo Budi Sejati, Ketua Forum Kota Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas, untuk membahas tentang adanya tambahan 20 ormas baru yang masuk ke dalam formasi ini. Awal pembentukan itu hanya 21, dengan tambahan 20 ormas baru jadi ada 103 tadi kata Pak Yohanes, 103 ormas yang bergabung di formas. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Catatan peristiwa tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

dasar seperti yang diakui dalam piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah

0: Perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Barter School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Ya, pendengar, masih bicara tentang adanya 20 organisasi masyarakat yang bergabung ke dalam Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, yang dibentuk tanggal atau tahun 2024 lalu, yang awalnya baru 21 saja. Sekarang ini dengan tambahan 20 ormas, totalnya ada 103 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Formas ini. Saya coba sapa kembali Pak Yohanes malam hari ini. Pak Yohanes, halo.
1: Ya,
0: mendengar suara saya ya? Malam ya, malam Pak. Mendengar suara saya dengan baik Pak Yohanes? Ya, baik. Tadi kita sampai kepada bergabungnya 20 ormas, total ada 103 sekarang. Saya tergelitik untuk bertanya, setiap ormas ketika didirikan itu kan punya visinya sendiri, punya ADART-nya sendiri. Menggabungkan 103 ormas itu gimana nih? Tujuannya tuh bagaimana caranya nih untuk merangkul 103 ormas ini, Pak? Pak Yohanes. Halo, ya Pak. Oh, suaranya nggak jelas ya? Tidak mendengar suara saya, Pak? Iya, halo, Pak Yohanes. Masih agak sedikit terputus-putus nih, Pak Yohanes.
1: Putus-putus ya?
0: Iya, tapi sudah lebih baik nih, sudah lebih baik. Silakan, Pak Yohanes.
1: Di sini suaranya.
0: Baik, ya, saya mendengar suara Pak Yohanes baik. Ini silakan Pak Yohanes disampaikan ini. Menggabungkan ormas-ormas 103 itu mungkin tidak pekerjaan yang tidak mudah ini Pak Yohanes. Dengan berbagai visi misi setiap ormas, lalu ada ART-nya dan lain sebagainya, untuk menggabungkan menjadi satu visi, satu tujuan tuh gimana tuh Pak Yohanes?
1: Kalau kita bicara ormas, kita bisa sekarang. Kamu ini,
0: aduh saya. Wah, ya, ya, baik. Kita ganti line telepon dulu mungkin ya, Pak Yohanes ya. Ya, baik ya. Ya mungkin melalui line telepon aja kali ya, Bung. Saya coba untuk berkoordinasi juga dengan gatekeeper kita pada malam hari ini untuk agar bisa menyampaikan dengan baik gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Jadi kami akan segera kembali sesaat lagi.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Ya, 20 ormas bergabung ke dalam Formas. Formas adalah Forum Masyarakat Indonesia Emas. Dibentuk tahun 2024 yang lalu, awalnya 21 ormas. Dengan tambahan 20 ormas lagi di tahun ini, jumlahnya ada 103. 103 ormas yang tergabung dalam Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas. Tadi tujuannya adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dan kita akan coba coba menghubungi kembali narasumber kita pada malam hari ini, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Pak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Halo Pak Yohanes, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Alhamdulillah, ini sudah lebih baik nih ya, suaranya.
1: Jelas ya.
0: Pak Yohanes, tadi kita kan menyinggung tentang, saya coba tadi menanyakan gini, kan setiap ormas dibentuk itu mempunyai tujuan, visi, misi, ADRT-nya sendiri gitu kan. Untuk menggabungkan ya, 103 ormas menjadi satu itu gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa diceritakan tuh Pak Yohanes, bisa ya, sampai sekarang ini jumlahnya totalnya 103.
1: Iya. Jadi kami dari Formas kan tentu saja punya tujuan dengan didirikannya Formas ini. Ya, kami juga diberi tugas oleh Dewan Pembina kami, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Maka Formas ini didirikan. Salah satu tujuan kita atau visi besar kita adalah memberikan pengawalan, memberikan pendampingan kepada program kepada pemerintah, dalam hal ini untuk program-program yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
0: Ya. Yeah.
1: Dan tentu saja setiap ormas melalui interview yang cukup mendalam dan ngobrol-ngobrol begitu ya, tentang kegiatan kita, ternyata mereka juga punya tujuan yang sama.
0: Oh gitu.
1: Yang saya pentingkan adalah, bolehlah orang mengatakan ormas itu dibayar, ormas itu nanti mengacau dan sebagainya. Tapi masuk di dalam Formas, saya mengatakan kepada mereka, ayo kita masuk bareng-bareng, kita kawal pemerintah, tapi jangan cari proyek, jangan cari duit dari situ.
0: Oh gitu.
1: Kalau tidak bisa, jangan, daripada nanti saya yang katakanlah yang harus bertanggung jawab ya dengan itu. Dan sampai hari ini, syukur alhamdulillah ya, tidak ada ormas-ormas yang tergabung dalam Formas itu yang mempunyai itikad jelek, yang malakin, kan katanya orang, wah ormas itu malakin pengusaha, tidak ada sama sekali. Kami benar-benar melakukan pengawalan, kami benar-benar melakukan, kalau bisa bekerja sama, oke. Beberapa ketua umum kami ya ikut bersama-sama dengan MBG. Dan saya sudah jelaskan, jangan sampai nanti kemudian Anda melakukan ya hal yang tidak terpuji.
0: Enggak ada konflik kepentingan nih kalau gitu Pak Yohanes?
1: Enggak ada, karena kami dari Formas, kita tidak pernah menjalankan satu aturan misalnya, Anda sampai di pemerintah, Anda dapat duit, ayo Formas harus dapat bagian, enggak. Kami serahkan semua itu kepada kehendak baik. Kehendak baik dari para ormas. Kebetulan saya mendapat teman-teman, 103 ketua umum, itu tidak ada yang aneh-aneh. Ya, ada yang mencoba, memang ada yang mencoba, Pak, kalau begini harus ini. Ya, tapi saya katakan enggak. Ya. Salah satu contoh ya saya mengatakan, saya sendiri, saya tidak berbisnis dengan apa yang kita sedang kawal, kita sedang melakukan pengawasan ya, dengan MBG dan sebagainya, saya tidak punya satu dapur pun.
0: Saya katakan begitu. Tapi kalau ketua umum ormas di 103 itu ada juga yang punya, Pak Pak Yohanes?
1: Ada.
0: Oh, ada. Nah, makanya saya tanya tadi, ada konflik kepentingan yeah. nggak dalam mengawasi jalannya pemerintahan gitu, program-program pemerintah?
1: Yeah. Mereka melakukan bisnis. Ya, mereka ada investor yang melakukan bisnis. Dan saya pernah bicara teruslah untuk MDG ini ke Pak Dadan.
0: Iya.
1: Ya, leader yang dulu. Saya katakan, Pak Dadan, kami dari Formas ingin melakukan pengawasan terbuka. Bagaimana caranya? Kami ada beberapa orang yang ingin masuk ya membangun dapur. Nah, kami ingin prosedur itu kita ikuti. Dan apabila nanti dapur sudah di-approve, berjalan, kami punya dua. Kami punya dua pengawal. Apa itu? Satu RRI, dua TVRI. Karena sama sekali saya akan katakan kita akan transparan, kita akan buka ya bahwa apa yang dilakukan oleh MBG adalah benar. Ya, tapi sampai hari tertangkapnya Pak Dadan tidak pernah itu disetujui. Beberapa kali saya sudah mendesak dengan stafnya, ayo MOU dengan Formas. Kemudian kita lakukan. Saya sudah siapkan beberapa ormas yang mau dan bisa, dan mereka siap untuk melakukan.
0: MOU dengan siapa? Sekali lagi, Pak.
1: Dengan MBG.
0: MBG. Oh, dengan BGN ya, maksudnya.
1: Formas
0: dengan BGN. Ya,
1: dengan BGN.
0: Oke, ya, nah.
1: Dengan BGN.
0: Dalam nanti, MOU itu isinya apa tuh yang ditawarkan?
1: Tidak pernah sampai hari ini tidak pernah terjadi.
0: Iya, maksudnya ketika mencoba untuk
1: kita tawarkan untuk melakukan pengawalan
0: tadi. Pengawasan.
1: Untuk melakukan keterbukaan informasi. Ya. Yang penting adalah keterbukaan informasi. Saya katakan bahkan sampai pada saat itu keracunan dan sebagainya, itu kita juga mengadakan penelitian. Kita sampaikan hasil penelitiannya. Kita sampaikan, kemudian saya juga lapor ke Pak Hasim untuk bicara bagaimana sih ini sampai terjadi dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, karena terjadi ternyata manipulasi yang saya sendiri kaget. Ya, ini terus terang ini mengecewakan kami dari Formas. Karena kami tidak setuju kalau MBG ini ditutup. Bukan apa-apa, karena masih banyak ribuan dapur yang memang baik. Bayangkan investor yang hanya punya modal sekitar 2M, dia mau buka, ya ini aja belum kembali kan modal mereka. Kalau ditutup terus bagaimana? Ada bagian masyarakat yang terluka. Kalau dibenahi, kalau diperketat, baik secara pengawasan dan ini, saya setuju 1000%.
0: Nah, kan Formas ini selain mendukung dan mendukung program pemerintah, juga sebagai pengawas program jalannya program pemerintah. Betul ya, Pak Yohanes?
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Untuk menyeimbangkan itu gimana? Mendukung sekaligus menjadi pengawas nih, Pak Yohanes.
1: Justru itu di dalam, tadi sudah saya ceritakan, kami punya orang, kami punya ormas yang sanggup untuk katakanlah membuka dapur dan sebagainya, karena banyak ibu-ibu juga ya ini. Dan tapi saya mengatakan keterbukaan informasi harus berjalan. Artinya kami mengawal dengan menyediakan satu dari TVRI, satu dari RRI. Untuk nanti disuarakan kepada masyarakat bahwa ini loh yang terjadi. Sampai hari ini memang tidak pernah itu kita berhasil lakukan. Nah di situ saya mengatakan ya sudah, saya tidak bisa ngawasi. Kenapa? Karena saya tidak mau orang-orang itu berbisnis, kemudian kita tidak tahu, tahu-tahu tersangkut juga. Ya sudah. Memang banyak sekali cerita-cerita. Pak, kami harus nebus titik. Ada yang 50 juta, ada yang 150 juta. Saya hanya geleng-geleng ke bawah ini. Saya katakan pokoknya kalau Formas mau secara resmi, saya katakan kepada dan adalah dengan menggandeng dua institusi, RRI dan TVRI. Tanpa itu saya tidak mau. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan nanti Formas juga dipanggil kejaksaan. Kami berani bicara ini karena ini memang kenyataannya demikian.
0: Oke. Nah, jadi itu sebagai penyimbang ya, balancing mendukung yeah. tapi juga kritis ya. Nah, misalkan gini, masyarakat mempunyai keluhan terhadap suatu program dari pemerintah, entah itu MBG, entah itu Kopdes dan sebagainya. Lalu ada anggota Formas nih yang menyampaikan kepada anggota Formas. Mekanismenya gimana untuk bisa sampai masukan-masukan itu dari masyarakat yang di luar Formas untuk bisa diakomodir, Pak Yohanes?
1: Iya, saya terus terang dengan waktu kemarin 80-an saja, itu waktu saya habis untuk menerima baik itu pengaduan, baik itu para ketua umum dan teman-temannya, untuk semualah. Ada yang coba cari, ya bagaimana kalau saya kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu. Saya bilang, silahkan selama semua lewat prosedur yang formal. Kalaupun nanti ternyata ada, misalnya biasa kan, hambatan birokrasi dan sebagainya, itu ya nanti saya yang akan bicara. Saya akan mohon waktu ke para menteri atau wamen, kemudian untuk kita bicara, untuk kita selesaikan. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak sekali, dan biasanya ya saya lewat WA ya, komunikasi kami dengan ketua dewan pembina kami, kita katakan ini terjadi seperti ini, ya belum coba diselesaikan ya, baru kita ini, itu aja.
0: Oh gitu.
1: Tapi memang sekali lagi, karena baru hari ini saya dengar berita yang agak minor bahwa ormas-ormas itu nanti menjadi diadu di dalam masyarakat dan sebagainya. Kami tidak. Kami tegak lurus dengan pemerintah. Kami ingin pemerintah ini berprestasi. Kalau pemerintah ini memang menjalankan hal yang tidak benar, ya kami juga tidak terus mendukung secara membabi buta, tidak. Tapi kami benar-benar ingin mengkomunikasikan itu kepada teman-teman. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan ya, ingin apalah cari nama dan sebagainya, kemudian malah merusak program-program yang sudah benar. Nah, ini yang kita tidak mau. Kami berdiri tegak lurus dengan pemerintah yang sah, karena kami ingin negara ini berdasarkan negara hukum. Kita punya konstitusi. Bahwa terjadi di mana-mana yang kita tidak bisa pungkiri adalah adanya masalah hukum yang ke atas kok tumpul, ke bawah tajam. Ya, kita bersama-sama, ayo kita kasih masukan, kita kasih berita yang ini, silahkan. No justice, no viral,
0: no justice.
1: Ya, nah, itu juga, ya silahkan. Tapi ingat bahwa kita punya tata krama. Dalam negara ini kita punya sopan santun, adat istiadat, etika yang harus kita jaga. Ya, jangan kemudian mengkritik seenaknya, kemudian memaki dan sebagainya. Kenapa? Demikian juga di pihak pemerintah, kami juga ingin ayo para menteri ini bekerja, berkomunikasilah dengan rakyat. Masih banyak para menteri ketemu saja susahnya minta ampun. Ya itu banyak sekali yang kita temui. Ya kita bicara. Ya, tolong menteri-menteri itu menjadi pembantu presiden adalah untuk menjadi jalan yang lebih lapang, jalan yang mungkin lebih cepat dalam penyelesaian masalah, bukan malah menjadi bottleneck. Ini juga hal-hal yang kita sama-sama sampaikan.
0: Iya.
1: Saya merasa kalau ini terjadi, kok rasanya kita sejuk ya. Tidak ada pemerintah yang 100% benar. Nonsense. selalu ada saja orang mengkritik. Itu hal yang biasa.
0: Ya, Pak Yohanes, ya, ini kan Pak Yohanes, ini kan program pemerintah itu kan banyak banget ya. Apakah ada fokusnya untuk mengawal satu program itu atau semua program pemerintah diawasi ataupun di apa, Pak Yohanes?
1: Tentu saja kita tidak bisa mengawasi semua. Ya, dan tolong disampaikan. Mungkin ormas-ormas yang lain mendapat pendanaan-pendanaan, entah dari siapa. Ormas berdiri di atas kaki sendiri.
0: Tapi kan ormas butuh dana juga, Pak Yohanes.
1: Iya, butuh dana. Tapi kami sendiri mendanai kami sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi dari ormas-ormas yang mungkin ya, ormas yang lebih mampu mendanai. Ormas yang kurang mampu, ya kita melakukan kegiatan. Jadi pembagian tugas itu sudah ada di kita. Tapi tidak ada bantuan-bantuan apapun. Ya, ini bisa diaudit, bisa dibuktikan apa yang saya bicarakan malam ini. Kami betul-betul ormas yang mengabdi. Karena saya katakan, masuk ke ormas jangan cari duit. Kalau nanti ada kerjasama-kerjasama yang menghasilkan uang, silakan, itu halal. Tapi jangan semata-mata datang ke kementerian ini, datang ke kementerian. Boleh dicek kata-kata saya, ada nggak kementerian-kementerian yang didatangi oleh orang-orang, oleh ormas-ormas di bawah naungan ormas yang meminta-minta proyek.
0: Pak Yohanes, kalau setiap ormas itu kan ada seragamnya tuh. Oh, seragam ini ormas ini nih gitu. Nah, ormas juga ada identitasnya nggak nih?
1: Punya seragam. Iya,
0: identitasnya. Punya seragam. Jadi kalau ada nih yang
1: ada.
0: Ya, jadi ada identitas untuk ormas ya. Jadi kalau ada dari instansi pemerintahan tiba-tiba ada yang punya seragam ormas, ngaku-ngaku gitu ya, minta sesuatu, nah itu langsung dilaporkan ke Pak Yohanes ya.
1: Laporkan, iya, laporkan pada saya. Karena saya ingin satu keterbukaan, kita tulus membantu pemerintah dalam arti yang sesungguhnya, bukan mencari pendanaan. Boleh dicek juga ke Pak Hasim sebagai Ketua Dewan Pembina. Pernahkah ada ormas, orang ormas atau ormas-ormas di bawah ormas yang minta? Yang minta apa itu namanya, biasa
0: proyek-proyek atau apa?
1: Kalau proyek minta terus itu berupa tulisan apa nih, permintaan dana itu tidak ada.
0: Oke, okay, Pak Yohanes, ini kan ada 103 ormas sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti ada 103 ketua umum.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti ada berapa banyak anggotanya kalau gitu, total itu, kalau dikira-kira, Pak Yohanes, dari 103 organisasi ini?
1: Kami itu terdiri dari ormas besar dan kecil. Kami terdiri dari ormas yang hanya ada di Jakarta, tapi juga banyak ormas yang sudah punya 20 provinsi, 30 provinsi di seluruh Indonesia.
0: Jadi nggak hanya di Jakarta aja ya?
1: Baru saja, ya. Baru saja bergabung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Itu anggotanya sekitar 12-14 juta seluruh Indonesia. Itu bergabung bersama-sama dengan Ketua Umumnya Bapak Herman Suparno. Ya. Kami punya ormas lain lagi, Laskar Prabowo 08. Itu ada di 32 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi memang ada yang kecil, hanya ada yang khusus di Jakarta saja, tapi ada nasional. Nah, ini juga rencana kami nanti di bulan Oktober, kami akan melantik beberapa puluh ormas se-Sumatera. Ini sedang mulai digalakkan dan mulai ini untuk didaftar kepada kami.
0: Nah, itu sistemnya gimana, Pak Yohanes? Ini apakah ormas yang mengajukan lalu diseleksi atau gimana, Pak Yohanes?
1: Ormas mengajukan, kayak kemarin itu waktu di tanggal 7 itu sudah ada beberapa, ada yang punya yayasan, ada yang punya organisasi massa, ada yang punya komunitas, ada yang punya komunitas dan sebagainya. Nah, itu nanti biasanya kita akan ketemu dulu. Tidak semudah ini. ketemu,
0: ngobrol dulu,
1: diskusi, ngobrol dulu, dan juga tolong bisa ditanyakan, dicek apakah Formas minta uang untuk Formas ya, ya, atau untuk baju seragam. Baju seragam, karena supaya seragam kainnya juga satu, kami tukang, punya tukang jahit. Ya, silahkan bayar sesuai apa yang ditagihkan tukang jahit. Itu saja. Jadi kami benar-benar mungkin aneh untuk Indonesia saat ini. Tapi ya beginilah karakter Formas. Kita ingin benar-benar terbuka, karena kita hanya mengatakan bagaimana kita bisa mengkritik orang, bagaimana kita bisa ngawasin orang. Kalau di dalam formasnya itu sendiri juga main proyek, main ini, main
0: ini menyatukan visi misi 103 iya. Ketua Umum Ormas itu gimana tuh caranya untuk menampung aspirasi dari bukan hanya ketua umumnya, anggota-anggotanya juga kan banyak banget tuh, Pak Yohanes.
1: Betul. Ya, komunikasi. Sesudah itu saya katakan, mohon maaf, 24 jam bagi saya kurang. Kalau Tuhan kasih 1 jam, 2 jam lagi. Kenapa? Karena agenda saya selalu penuh. Kalau dulu pernah ya, hanya 21 ini, Sabtu Minggu saya bisa dengan anak cucu. Sekarang nggak bisa.
0: Sekarang aja ngobrol sama sekarang aja ngobrol sama Protigareri hari Minggu.
1: Tadi sesiangan saya masih rapat dengan ada ini lagi, ada masalah lain yang kenegaraan, tapi ya begitulah. Ya, tapi inilah saya katakan dedikasi, pengabdian, itu saja.
0: Terakhir nih Pak Yohanes, ini kan untuk pandangan citra Ormas yang ada yang melihat positif, ada juga yang oknum-oknum tertentu yang melakukan hal negatif, melanggar hukum, pungli dan lain sebagainya, akhirnya citra Ormas seluruhnya jadi jelek nih. Bagaimana nih apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia?
1: Ya, saya hanya melihat, memang saya cukup prihatin. Ya, tidak menutup mata bahwa banyak Ormas yang begitu. Ya, ada yang pura-pura, wah mau ngurus apa-apa, uangnya masuk dulu, kemudian hilang. Tidak ada bekas, ya. Banyak. Tapi ya, itulah. Masyarakat harus pandai-pandai memilih. Masyarakat harus pandai-pandai melihat mana yang baik, mana yang tidak. Itu saja pesan saya. Tapi percayalah, saya tidak mengiklankan Formas, karena tanpa iklan pun Formas sudah besar. Ya, tapi kami ya tetap setia dengan cita-cita kami. Melindungi, kemudian juga mengawasi jalannya pemerintahan, mendampingi. Dan ada satu hal yang kemarin saya umumkan, bahwa kita akan bekerja sama untuk masalah kesehatan masyarakat. Karena kita melihat rumah sakit sudah begitu tinggi, begitu mahal. BPJS kita juga kasihan, kadang-kadang pemerintah tidak bisa. Ini jangan salahkan pemerintah. Saya ingatkan, jangan salahkan. Bagaimana terobosan kita? Nantikan terobosan kami, Formas, bersama-sama dengan bidang kesehatan dari Kementerian Pertahanan. Akan ada yang seperti MBG, tapi tidak sebesar itu. Tidak perlu dana yang macam-macam dan sebagainya. Kita hanya perkuat sumber daya manusia kita.
0: Itu di seluruh berapa provinsi, berapa lokasi?
1: Akan mungkin diuji coba di 1-2 lokasi dulu, tapi ini adalah kita canangkan untuk program nasional.
0: Belum bisa dibocorin nih Pak Yohanes, bentuknya gimana?
1: Bocorannya adalah kita lebih kepada masalah preventif, bagaimana mencegah orang sakit, karena itu jauh lebih murah. Tapi diperlukan kedisiplinan, diperlukan sosialisasi yang baik, tidak perlu biaya-biaya yang bukan main, itu tidak sama sekali. Ya, kita tidak cari proyek, kita tidak cari duit di situ, tapi kita cari masyarakat Indonesia benar-benar merasakan bahwa kita punya pemerintah yang memang berusaha keras untuk rakyatnya.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pendengar, kita lanjut lagi di program Pulau Togean. Saya awali dari Charles Radisimbolo. Kini, usai dari saya.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Tito Lesangoli, temani Anda malam hari ini pendengar. Menyapa yang paling awal dulu ya, langsung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Silakan, lagunya apa, Bu? Oke, apa ya? Selamat malam kembali. Cari dulu DP lagu ini. Benci tapi kangen. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya Diana Nasution, Jangan Biarkan Daku Seorang Diri.
0: Asik. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana Nasution featuring Titi DJ, Jangan Biarkan Aku Seorang Diri. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Bu Eli di Bailo.
0: Baru kapan acara?
3: Oh, insya Allah belum.
0: Kalau dia saya sempit
3: tunggu. Pasti hari Minggu.
0: Sempit, memang saya bertunggu.
3: Aduh, masih lama.
0: Oh, masih lama ya.
3: Lagunya. Nanti diinfo.
0: Lagu apa?
3: Tukang berdoa.
0: Lagu apa, Dan?
3: Lagunya Tantu Yahya, Patah Hati.
0: Patah Hati. Patah. Ya. Oh iya. Oke, saya cari dulu ya.
3: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Tanto Yahya hanya dengan patah hati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin mau lagu apa?
1: Lagunya Bilaka.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Terima kasih.

0: Melaka. Lanjut belakangnya Ibu Rukmin. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean. Dengan siapa? Silakan, apa lagunya, Om?
1: Domi Jepisa. Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Baik, terima kasih Pak Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara hati ini saya belum dengar ini. Duk, duduk. Halo. Halo. Halo. Halo. Lanjut. Yang mau gabung silakan di 8218502652. Halo. Halo. Halo. Halo. Kita mainkan lagunya ya. Tetaplah.

0: Masih berlanjut untuk kebersamaan di Pulau Togian malam hari ini barengan. Anda yang mau bergabung silakan 8218502652. Kami nantikan kebersamaan Anda berengar. Meow. Pada lagi mempersiapkan, ya kan? Besok kan hari Senin ya, akan dimulai lagi pekerjaan. Oke, kita mainkan lagunya. Saya coba pilihkan beberapa lagu terbaik untuk Anda. Semoga lagunya juga jadi bisa jadi lagu terbaik yang Anda nikmati di malam hari ini ya. Dan termasuk juga dalam
1: jendela hati
0: playlist Anda, pendengar.

0: Kita lanjut lagi pendengar, masih di Pulau Togean. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Pak Nursin mau lagu apa?
1: Suasana Rumah.
0: Saya cari dulu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut, bagaimana Pak Nursin? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau lagu apa?
2: Thomas Arya Bisa Turung.
0: Apa judulnya?
2: Bunga.
0: Bunga. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ternyata ini kalau Rindu Rumah ini lagunya 2000. Ada Rindu Rumah ya 2021 ya, saya cari dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice Maleo.
0: Ibu Ice mau lagu apa dan?
3: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
3: Iya,
0: oke,
3: makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk Pak Nursin, kalau Suasana Rumah rilisnya itu tahun 2024 ya. Kalau Rindu Rumah itu 2012. Rindu Rumah sudah masuk ya, lagu lama. Saya ganti pakai Rindu Rumah saja ya.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali memutarkan acara siaran hari ini Senin 10 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Novian Kalungu bisa kembali hadir untuk temani Anda di pagi hari ini, kebersamaan kita edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Dan pagi hari ini pendengar, mengawali jumpa kita akan hadir pilihan lagu islami di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Palu. Kita akan bergabung beberapa saat lagi, menantikan Mutiara Pagi Islami pendengar hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akan hadir pilihan informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda dalam program acara Lintas Sulawesi Tengah. Masih bersama Pro 1 RRI Palu. Setelah itu akan hadir pilihan info terkini dan juga diselingi dengan musik hiburan ceria untuk teman Anda mengawali aktivitas pagi ini hingga kita jalan pukul 8 waktu Indonesia, pukul 7 maksud kami waktu Indonesia Tengah. Akan hadir pilihan informasi dalam program acara komentar dan opini Anda. Anda juga nanti bisa ikut bergabung. Kita akan join bersama Pro 1 RRI Palu hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Waktu berita akan kita dengarkan dari Pro 3 RRI Jakarta, beragam informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Dan di pukul 8.30 nanti kami hadirkan pilihan informasi pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut di program acara Halo RRI sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Demikian untuk program acara yang hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Dan berikut kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita terus menjaga kemerdekaan itu dengan akhlak, persatuan, keadilan, kepedulian, serta menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi semua. Nah pagi ini di program Mutiara Pagi Islami kita akan bersama melihat bagaimana hari kemerdekaan dari sudut pandang yang lebih dalam bersama narasumber kita pagi ini yang akan memberikan pencerahan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memaknai dan menyambut kemerdekaan. Lalu bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu, apa bentuk rasa syukur yang harusnya kita lakukan, dan bagaimana generasi muda dapat menerjemahkan semangat kemerdekaan menjadi bagian dari ibadah. Kita sudah bersama narasumber kita pagi ini, ada Ustaz Dr. Samsuri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ustaz sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang Ustaz. Baik, pendengar dan juga kaum muslimin wal musliman dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang langsung terbayang itu adalah bebas dari penjajahan. Tetapi dari perspektif Islam, kita akan membicarakan pagi ini sebenarnya Ustaz, apa makna kemerdekaan bagi seorang muslim Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Islam, ya, kemerdekaan adalah tuntunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada manusia yang bisa membelenggu dengan manusia lainnya, ya. Karena seiring dengan perkembangan ideologi manusia, dengan kekuasaan yang dia miliki, maka sudah menjadi naluri untuk terus meningkatkan kekuasaannya karena merasa memiliki power atau kekuatan pada dirinya, baik kekuatan tubuh ataupun kekuatan fisik, ya, ataupun kekuatan material, kemudian kekuatan pengaruh. Jadi ketiga kekuatan ini yang dimiliki oleh manusia kadang-kadang melanggar atau melampaui daripada naluri kemanusiaan sendiri, sehingga dia melihat bahwa ada keinginan untuk menguasai orang lain sebagai bagian dari motivasi dalam dirinya atau kebanggaan dalam dirinya. Maka ajaran Islam, ya, turun untuk membuka belenggu itu, ya. Ajaran agama Islam menyerukan bahwa manusia tidak boleh, ya, dibelenggu oleh manusia lainnya. Sehingga dalam doa yang diajarkan dalam agama Islam bahwa Allahumma inni a'udzubika minal khammi wal khazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhali wa na'udzubika minal ajasi wal qasali wa na'udzubika min ghalabati dain wa kahri rijal. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari pinggang sedih, aku berlindung padamu dari lemah dan malas, aku berlindung daripadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung daripadamu lilitan hutan dan kezaliman manusia. Maka doa dalam ajaran Islam untuk memutus belenggu penjajahan manusia ke manusia lainnya itu di akhir doa itu, yaitu wa kahri rijal, kita harus terbebas dari kezaliman sesama manusia. Itu makna kemerdekaan menurut petunjuk ajaran agama Islam.
0: Ya Ustadz, kalau kita melihat dengan saat ini di tahun 2026, bangsa Indonesia sudah memperingati hari kemerdekaan itu di usia 81 tahun, ya Ustadz, ya. Bagaimana sebenarnya cara atau seseorang muslim itu bisa menunjukkan rasa bersyukur sebenarnya tentang kemerdekaan, bukan hanya melalui ucapan tetapi melalui sebuah perbuatan Ustadz. Kadang-kadang kan kita merasa begitu panjang kemerdekaan yang sudah kita nikmati, tapi kita tidak pernah bersyukur tentang itu Ustadz.
1: Tentu bersyukur, ya, menurut ajaran agama Islam dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri, ya, nikmatku akan kutambahkan. Jika engkau kufur, maka engkau akan merasakan, ya, siksaan yang pedih. Jadi di situ ada dua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak bersyukur, maka kita kufur. Menurut penjelasan para ulama, syakara di situ mensyukuri, artinya meningkatkan nilai tambah daripada sebuah benda, ya. Jadi misalnya sebuah areal pertanahan, ya. Kalau hamparan tanah itu terlihat, maka yang tumbuh ada rumput, dimakan sapi, tapi kita tingkatkan lagi adalah menanam padi, menanam kedelai atau menanam sayuran. Itu akan meningkatkan lagi menjadi ratusan ribu dari hasil daripada pertanian itu. Ketika kita di atasnya beternak sapi atau beternak hewan lainnya, maka akan meningkatkan lagi menjadi jutaan rupiah. Ketika meningkatkan lagi nilai tambah, ya, sebuah alam dengan pertambangan emas, mineral, ya, batu bara, maka itu akan meningkatkan lagi nilai tambah sebuah sumber daya menjadi jutaan, menjadi miliar daripada perkembangan itu. Itulah makna daripada mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia yang sudah berusia 81 tahun, maka pengetahuan, teknologi dan industri itu wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kebetulan mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka di tangan umat Islamlah menurut petunjuk Al-Quran dan hadis untuk menggalakkan bagaimana panorama kesyukuran terhadap kemerdekaan itu.
0: Dan pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908. Kita pagi ini bersama di program Mutiara Pagi Islami dengan topik terkait dengan menyambut hari kemerdekaan. Nah, Ustaz, kalau sekali lagi kalau kita berbicara terkait dengan kemerdekaan, ya, kemerdekaan tentu adalah sebuah kebebasan. Nah, atau mungkin kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita anggap itu sebagai nikmat Allah, ya, Ustaz, ya. Kan kemerdekaan itu adalah nikmat, ya, Ustaz, ya. Apa konsekuensinya ketika kita melihat sendiri kondisi masyarakat kita saat ini justru menggunakan kebebasan itu untuk melakukan hal-hal misalnya kejahatan, korupsi yang semakin tinggi saat ini, melakukan fitnah, kekerasan melalui media sosial dan sebagainya, dan kemudian itu merugikan orang lain. Dari sudut pandang Islam seperti apa, Ustaz?
1: Ya, disitulah, ya, komitmen kebangsaan kita, ya, tentu ada jalur lain, ya, yang namanya penegakan hukum atau kepastian hukum, ya. Kita selalu berdoa dan mendorong, ya, aparat hukum, ya, untuk bisa menegakkan hukum terhadap segala kejahatan. Dan kejahatan sesungguhnya itu adalah bukanlah sebuah kebebasan, ya, tapi itu sudah pindah jalur yang namanya kejahatan. Ya, tentu kebebasan dalam prinsip-prinsip kemanusiaan adalah prinsip kebebasan menurut koridor-koridor yang telah diatur. Memang, ya, fenomena-fenomena di negeri kita, terjadinya berbagai tindak kejahatan, premanisme dan lain sebagainya, tentu kita mengacu pada naluri manusia, ya, pemenuhan kebutuhan, ya, di mana sektor vital di negeri kita adalah pertanian. Ini tentu menurut suatu analisis dari satu sudut pandang, mungkin tentu banyak dari sudut pandang yang lain. Bahwa generasi pertanian kita yang kita sebut sebagai tanah dan air, kemudian kita menyebut negara agraris, lalu kita menyebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahwa negeri gemah ripah loh jenawi, ya, tongkat pun dilempar menjadi tanaman, ya, yang begitu subur, ya. Akan tetapi lahan-lahan pertanian, ya, peternakan itu belum maksimal tergarap, dan itu menjadi perhatian bangsa Indonesia. Akhirnya, ya, generasi-generasi petani yang mungkin dulu berada di pedesaan sampai 70%, ya, di tahun 70-an, tahun 80-an, jarang ke kota karena para anak-anak generasi petani tahun 70-an, tahun 80-an itu berada di desa, ya, beternak, menanam padi, ya, menanam palawija dan lain sebagainya. Dan itu diakui sebagai sektor yang 80% menyerap lapangan kerja, itu data di tahun Orde Baru. Nah, ketika kita masuki alam reformasi, ya, kekuatan pertanian kita, generasi petani, semakin minim untuk melanjutkan, ya, daripada warisan ayah atau nenek untuk kembali bertani, ya, untuk mengelola daripada pertanahan. Atau mungkin sistem kepemilikan tanah juga perlu kita pelajari, seperti apa kepemilikan tanah setiap penduduk di negeri ini atau di sistem misalnya. Karena minimnya pekerjaan di bidang pertanian, maka daya tarik perkotaan yang disebut dengan urbanisasi itu semakin melonjak. Saya tidak memiliki data, ya, berapa data pergerakan orang-orang dari desa ke kota, tapi itu sudah diakui, ya, dalam sistem sosiologi yang namanya urbanisasi, ya, jadi pergerakan penduduk dari desa ke kota, maka melimpahlah orang-orang yang berada di kota. Nah, sementara naluri manusia adalah untuk bisa bertahan hidup, maka cara untuk bertahan hidup itu adalah mencari rezeki, mencari uang, mencari sesuap nasi. Maka disinilah titik-titik krusial sangat terjadi, ya, karena orang yang lapar itu akan melakukan apa saja, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pada titik inilah kemudian terjadi persimpangan terhadap sistem kehidupan sosial, maka terjadilah kejahatan, premanisme dan lain sebagainya. Tentu ini tidak dibolehkan, ya, karena bertentangan dengan naluri kemanusiaan, ya, tentu dengan konstitusi, undang-undang dan juga petunjuk ajaran agama apapun. Oleh karena itu, untuk menghindari kejahatan, premanisme di perkotaan, maka tentu upaya pemerintah sekarang, ya, untuk menggerakkan sektor-sektor pertanian, ya, di pedesaan dan lain sebagainya, semoga itu terwujud.
2: Iya, baik. Nah, Ustadz, kalau mungkin secara konteks secara umum merdeka itulah bebas, ya, Ustadz, ya. Mungkin kalau konteks secara umum tentang makna dari merdeka. Tapi kalau dalam Islam, apakah kebebasan itu benar-benar dilakukan tanpa batas atau seperti apa, Pak Ustadz? Mungkin singkat tentang itu.
1: Ya, tentu dalam kemerdekaan menurut ajaran agama Islam itu tadi, kita tidak boleh dimonopoli oleh suatu orang dengan orang lain, dari satu bangsa kepada bangsa lain. Jadi hanya itu saja untuk membuka ikatan. Tapi yang dibutuhkan di situ, menurut kemerdekaan, kebebasan di situ adalah kebebasan berekspresi, kebebasan bekerja, dan kebebasan untuk berbicara dengan orang lain sehingga mewujudkan suatu kesepakatan. Ya, bebas dimaksud bukan berarti liar. Ya, yang dibebaskan di situ adalah cara berpikir kita. Ya, untuk melihat perspektif, untuk melihat panorama. Tentu ini dalam konteks sosiologi dalam dan filsafat, tapi dalam konteks perbuatan, ya, konteks perbuatan itu kan berkaitan dengan orang lain. Kita bebas berpikir, ya, bebas berimajinasi sampai yang disebut dengan seribu mimpi, tapi ketika mau diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam bentuk benda, dalam bentuk perbuatan, tentu ada rule, ya, ada pedoman, ada petunjuk, ada hukum yang mengaturnya. Jadi itu yang dimaksud kebebasan. Ya.
2: Baik, nah pendengar dari sini tentunya kita bisa belajarlah bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Nah, kebebasan itu harus benar-benar dibarengi dengan tanggung jawab. Kita boleh atau kita bebas berbicara, tetapi juga harus menjaga lisan kita supaya bertutur dengan sopan. Kita bebas menggunakan media sosial saat ini, tetapi bagaimana kita harus bisa menjaga jari kita. Nah, kita bebas mengambil sebuah keputusan, pendengar, tetapi harus bisa mempertimbangkan sebenarnya apakah keputusan ini merugikan orang lain atau tidak. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu sibuk membicarakan penjajahan yang terjadi di luar dari diri kita gitu. Padahal ada musuh yang lebih dekat, yaitu diri kita sendiri. Ada rasa malas, kemudian rasa dengki, marah, kadang-kadang kita juga sombong, serakah, dan juga hawa nafsu. Nah, dari berbagai kebiasaan buruk yang membuat kita sulit menjadi manusia yang lebih baik. Nah, Ustadz, kalau merdeka ini kan tentunya juga kepada diri kita sendiri, Ustadz, ya. Kalau berbicara tentang merdeka dari diri sendiri, apa sebenarnya yang harus kita bebaskan dari persoalan dalam diri kita sendiri, Ustadz? Karena tadi kan ada, kadang-kadang kita hanya melihat dari orang lain, padahal kita juga sombong, kita angkuh, kita kadang-kadang iri dengan orang lain dan sebagainya, Ustadz.
1: Disitulah puncak dari perjalanan spiritualitas manusia, ya. Ketika bisa memandang dirinya sebagai manusia suci yang terbebas, ya, dari belenggu keduniaan, itulah dalam ajaran agama Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa bingung dan sedih, aku berlindung daripadamu rasa lemah dan malas. Aku berlindung daripadamu sifat pengecut dan sifat kikir. Ya, tentunya tindakan-tindakan seperti itu, rasa malas, rasa pengecut, memandang enteng orang lain. Nah, inilah kemudian yang harus kita bebaskan dari kita. Karena manusia ketika berada dalam cengkraman hawa nafsunya, maka bisa saja dia tidak bisa selamat, karena bisa saja mencederai orang lain. Karena semuanya itu adalah bersumber dari pikiran. Jadi yang pertama harus kita bebaskan adalah pikiran kita harus jernih. Nah, disinilah fungsi ajaran Islam adalah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita memfokuskan dan membebaskan diri kita, pikiran kita, ya, spiritualitas kita dari belenggu keduniaan, semata-mata bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini makna. Jadi memang perjuangan manusia untuk membebaskan dari dirinya, dari amarah, dari hawa nafsu, ya, cengkraman spiritualitas, ya, yang disebut dengan sekarang ini ada depresi, ya, ada tantrum, ya, dalam konteks psikologis. Inilah memang perjuangan berat, ya, yang dilakukan manusia. Karena prestasi sesungguhnya itu adalah bersumber dari diri kita. Adanya inovasi itu bersumber dari diri kita. Jadi kekuatan sesungguhnya yang dahsyat itu adalah bersumber dari kita. Prestasi-prestasi yang kita torehkan, ya, prestasi di bidang pekerjaan, ya, atau perkantoran, apakah perusahaan atau pengusaha, maka inovasi-inovasi itu timbul dari diri kita. Nah, jadi ketika seseorang itu murni berpikir jernih, ya, tidak pernah berpikir untuk melukai orang lain, untuk mencederai orang lain, maka dia fokus pada potensi dirinya. Maka itulah sesungguhnya prestasi. Nah, di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya tentu kita sebagai manusia, ya penduduk Indonesia, dalam rangka meningkatkan ya kesejahteraan dan kualitas bangsa Indonesia, itu tergantung dari individu-individu untuk berprestasi. Jadi prestasi itu memang bersumber ya dari pikiran yang jernih. Kita tidak boleh memikirkan terlalu banyak dengan orang lain.
2: Oke. Baik, Ustaz, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk mengakhiri program Mutiara Pagi Islami, tapi kita akan akhiri mungkin dengan satu hal yang menarik. Kalau kita berbicara tentang masa depan bangsa, yang tentu kita tidak bisa abaikan adalah generasi muda saat ini, Ustadz, ya. Generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini. Hari ini anak-anak muda kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa cepat, ya Ustadz. Informasi begitu cepat, media sosial yang juga sangat-sangat begitu dekat dengan mereka. Tapi di balik kemudahan itu ada tantangan yang sangat sulit juga mereka hadapi. Ada beberapa tantangan yang tidak sedikit kemudian mengganggu dalam perjalanan mereka saat ini. Dari pandangan Ustadz sendiri, bentuk penjajahan modern yang saat ini paling banyak mengancam generasi muda kita apa, Ustadz? Mungkin di menit-menit terakhir, Ustadz, silakan.
1: Jadi memang kita terlalu mengatakan ada bonus demografis. Jadi persentase anak muda itu 30 tahun ya, dari usia 20-an sampai 40 tahun ada generasi yang sangat energik. Ya, berbagai data kita lihat bahwa itu hampir mencapai 70% ya. Itu saking banyaknya generasi muda atau yang disebut dengan generasi Z ya. Jadi memang untuk membimbing mereka untuk menuju arah produktivitas ya, tentu dengan sistem bahwa kita dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa alimu awladakum fa innahu makhluquna bi zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah generasimu karena dia hidup berbeda dengan kehidupanmu. Jadi saya misalnya sudah berusia 56 tahun ya, sebagai yang ditakdirkan menjadi pendidik. Tentu ketika kita mengajarkan ya, membimbing generasi kita, tentu kita harus mempolarisasikan sesuai dengan sistem kebutuhan sekarang. Tentunya terpaan media sosial ya, yang banyak menghantam generasi kita, sehingga mungkin 80% hidupnya dengan HP. Apakah HP itu kemudian yang dipandang sebagai sebuah kebebasan, tapi justru itu lagi yang membelenggu. Maka inilah ya tantangan kemerdekaan kita, karena bagaimanapun ke depan adalah tanggung jawab generasi yang kita wariskan bangsa ini kepada mereka. Tapi kemudian kita melihat bahwa para pendiri ya media-media sosial seperti Facebook, Microsoft dan lain sebagainya, mereka justru sudah beralih ke areal-areal pertanian ya, perkebunan dan peternakan. Nah, ini menjadi cerminan bagaimana koridor ya asasi naluri bangsa Indonesia di bidang pertanian ini senantiasa ya kita harus gerak. Bangsa Indonesia di bidang pertanian ini senantiasa ya kita harus gerakkan melalui program pemerintah, misalnya modern urban farming, ya, pertanian modern, pertanian pintar, ya, smart dan lain sebagainya. Inilah ya kita menjadi tanggung jawab kita bersama.
2: Ya, baik. Pendengar RRI yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak lama lagi merah putih akan kembali berkibar di sekeliling kita. Kita akan melihat berbagai perlombaan, upacara, kegiatan masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya yang dalam rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pagi ini kita diajak melihat lebih jauh sebenarnya. Karena mungkin pertanyaan terpenting bukan seberapa meriah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi seberapa besar kita menghargai kemerdekaan dengan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, yang terakhir Ustadz, di 2 menit terakhir, apa pesan Ustadz untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah atau Indonesia agar momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hanya menjadi momentum untuk bersyukur, tapi bisa memperbaiki diri sendiri, menjaga persatuan, dan kemudian memberikan manfaat bagi semua. Silakan Ustadz, 2 menit.
1: Ya, momentum kemerdekaan Republik Indonesia di usia 81 tahun sebagai hadiah kemerdekaan, kita bisa membentuk undang-undang, kita bisa membentuk konstitusi, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah rule ya untuk membimbing ya bangsa ini menuju arah kemajuan. Maka tentunya mulai dari pemimpin bangsa kita, pemimpin agama, tokoh masyarakat, hendaklah ya memperbaiki diri untuk semakin produktif, karena mereka lah yang akan menjadi teladan ya generasi-generasi kita, sehingga kita menuju bangsa yang tidak lama lagi 2045 adalah tahun emas dari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Baik, terima kasih Ustadz Dr. Samsuri sudah bersama RRI Palu untuk hari ini. Sehat selalu Ustadz, nanti kita bisa ketemu untuk lebih jauh lagi membahas dengan topik yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian tadi telah bersama kita Ustadz Dr. Samsuri, kita membahas terkait dengan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari sudut pandang Islam. Dan kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari bersama teknik studio Edi Firman Samamit. Allah Mustahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: tentu ini merupakan salah satu kemajuan, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti.
1: Jadi memang harus dipetakan dulu, diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan menjadi catatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk diminimalkan faktor-faktor itu.
2: Kepala dinas kita sudah rapatkan, sudah mengantisipasi karena cukup panjang ini panasnya, musim panas, sehingga kita harus mengantisipasi.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Terbukanya rute penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Sulawesi Tengah melakukan antisipasi terhadap dampak musim kemarau dan El Nino. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari, dan kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Sofyan.
4: Bandar Udara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
5: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan melancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi yang baru. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta dunia usaha di daerah.
6: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang langsung dari Guangzhou.
4: Anwar menambahkan, selain Garuda Indonesia dan China Southern Airlines, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
3: Penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou resmi mulai beroperasi melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Seiring dimulainya operasional penerbangan tersebut, seluruh layanan keimigrasian juga telah berjalan dan siap melayani penumpang internasional sesuai standar pelayanan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah Arif Hasairin mengatakan, pembukaan rute internasional ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Tengah karena membuka akses langsung ke pasar global. Menurutnya, kehadiran penerbangan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas internasional, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah ini.
7: Kami sangat mendukung karena kami counterpart dari Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Kita sangat mendukung adanya dibukanya penerbangan Palu Guangzhou ini sehingga membuka pintu gerbang dari dunia menuju Indonesia melalui Palu ini khususnya sehingga membuka kesempatan untuk berkembangnya ekonomi dan berkembangnya semua sistem perekonomian yang ada di Sulawesi Tengah ini khususnya di kota Palu ini.
3: Hasairin menambahkan jajaran imigrasi Sulawesi Tengah siap mendukung penuh operasional penerbangan internasional melalui pelayanan keimigrasian yang profesional dan sesuai standar. Harapannya dibukanya rute Palu Guangzhou dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi kota Palu tetapi seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Dimulainya penerbangan internasional rute Palu Guangzhou melalui Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu membuka peluang baru bagi Sulawesi Tengah untuk memperkuat konektivitas dengan pasar internasional. Lantas bagaimana memaksimalkan peluang tersebut? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama pengamat ekonomi di Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco, MP.
8: Pak izin, ini kan kemarin sudah diresmikan Bandara Mutiara Sis Al Jufri sebagai bandara internasional. Apakah dengan dibukanya Bandara Mutiara sebagai bandara internasional ini menjadi peluang investasi atau sekedar status? Nah, ini bagaimana menurut pendapat Bapak?
1: Ya, jadi kalau dibuka sebagai bandara internasional, yang pertama tentunya kan sebagai peluang investasi karena ada kemudahan akses dari Guangzhou China ke Palu ya langsung gitu, sehingga mereka bisa melihat apa yang menjadi peluang investasi buat mereka. Terus yang kedua, ini akan membangkitkan kerjasama antara Sultan dengan Guangzhou. Kenapa? Karena orang dari sini kan juga bisa dengan mudah ke China melihat apa semua yang bisa dikerjasamakan ya, sehingga terbangun komunikasi yang erat dan akan membuka investasi baru. Yang ketiga, ini berdampak kepada berkembangnya sektor-sektor usaha baru ya, termasuk UMKM ya, karena di Sulteng ini kan banyak UMKM yang bisa mengisi pasar di China, dan tentunya harus pemerintah mempersiapkan mereka agar produk mereka sesuai dengan standar mereka yang di China. Jadi ada suatu proses begitu ya.
8: Bahwa ketika kemudian apa target pasar untuk penerbangan ke China ini tidak tercapai, maka statusnya ini akan dicabut gitu Pak. Nah, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi supaya ini bisa maksimal dan tetap bisa melayani rute internasional?
1: Ya, jadi yang pertama pemerintah selesainya harus mendorong Kadin, ya, Kawan Lagi Indonesia, mendorong KIPMI, ya, sebagai induk organisasi para pengusaha ya. Bagaimana mereka memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anggotanya agar membuka diri untuk bisa banyak ke China, mempelajari kebutuhan-kebutuhan di sana dan membangun kerjasama antara Kadin China dan Kadin Indonesia. Sehingga apa? Ini akan menambah jumlah orang yang ikut mengisi seat pesawat itu. Dan yang dikhawatirkan itu yang pertama. Yang kedua, kargo pesawat itu harus diisi oleh barang-barang lux, misalnya durian, kemudian ada ikan tuna, kemudian ada lobster, ada ikan kerapu dan seterusnya ya. Sehingga baik kargo maupun seat penumpang itu akan terpenuhi sesuai dengan keinginan.
8: Kemudian Pak, kalau tantangan yang Bapak prediksi mungkin ya, mungkin terlihat bahwa ini kan sekarang sudah dibuka rutenya, kita harus memastikan ini stabil, penumpang, barang dan lain sebagainya ini stabil supaya statusnya tetap bisa bertahan sebagai bandara internasional. Kalau Bapak melihat tantangan ke depan, kira-kira apa nih tantangan yang kemudian bisa dihadapi dan seperti apa Pemprov dan juga Pemkot dan Pemkab ya, di seluruh Sulawesi Tengah memanfaatkan ini supaya tantangannya ini bisa kita hadapi sama-sama gitu.
1: Jadi 13 kabupaten kota yang punya masyarakat, yang punya komoditi, bekerja bersama-sama. Bagaimana mereka bisa mendorong kadin IPMI masing-masing di kabupaten kota agar mereka bisa menangkap sebagai sebuah peluang ya terhadap komoditi-komoditi yang mereka miliki. Kita tahu bahwa banyak komoditi kita yang cukup bagus, cukup unggul di pasar internasional, hanya saja logistiknya yang terbatas ya. Tetapi dengan adanya penerbangan langsung dari Bandung,

0: menjadi sesuatu yang luar biasa, dan saya optimis bahwa ini akan mendorong ekonomi Sulawesi Tengah.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Kita ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya melakukan mitigasi terhadap bahaya kekeringan dampak musim kemarau dan El Nino yang puncaknya diprediksi September 2026. Berikut laporan Iketut Wiradata.
3: Memasuki musim kemarau yang puncaknya diprediksi September 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah antisipasi bersinergi dengan instansi terkait. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido kepada RRI mengatakan, menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup lama, pihaknya telah mendorong instansi terkait untuk melakukan upaya mitigasi, utamanya pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga akses air bersih bagi warga maupun pengairan selama berlangsungnya musim kemarau.
4: Upaya langkah kami itu adalah yang pertama memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan air itu jangan dibuang-buang. Kemudian kita mengantisipasi hutan, bukan cuma yang takutnya hutan itu kebakaran. Jadi semua bagian kehutanan, bagian pertanian itu kepala-kepala dinas kita sudah rapatkan, sudah mengantisipasi karena cukup panjang ini panasnya, musim panas sehingga kita harus mengantisipasi. Dan juga Cikasda, dari Dinas Cikasda juga sudah memperhatikan air-air yang ada itu secepatnya untuk secepat diselesaikan. Ya.
3: Menyikapi perkembangan musim kemarau dan El Nino serta dampaknya di Sulawesi Tengah, BMKG memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan antisipasi mengenai dampak musim kemarau, utamanya di sektor-sektor strategis, di antaranya sektor pertanian dan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
2: Memasuki semester ganjil tahun ajaran baru, jumlah pendaftar bantuan biaya pendidikan Berani Cerdas melonjak pesat hingga menembus puluhan ribu peserta. Berikut laporan Miftahul Jannah.
5: Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berani Cerdas, dipastikan akan terus berjalan. Bantuan biaya pendidikan tersebut saat ini dalam tahap verifikasi sebelum disalurkan secara bertahap kepada penerima. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe, menuturkan program ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ia menyebut pendaftar baru telah menembus puluhan ribu peserta untuk semester ganjil tahun anggaran 2026-2027.
6: Berani Cerdas tetap jalan karena ini adalah program prioritas dari Bapak Gubernur, apalagi ini di bidang pendidikan. Pendidikan dia kan itu ya pelayanan dasar dia. Kita akan tetap kawal Berani Cerdas untuk yang semester ini, kan kita sudah membayarkan lagi ya. Nah, yang pendaftar baru ini sudah 30 ribuan. Tapi kita tetap verifikasi dulu, siapa tahu masih banyak yang belum memenuhi syarat.
5: Lebih lanjut, pada gelombang sebelumnya, penerima mencapai 22 ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Jumlah penerima tahun ini juga diproyeksikan melonjak dengan meningkatnya angka pendaftar baru. Diharapkan dengan keberlanjutan program ini, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud di Sulawesi Tengah.
2: Ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan edukasi agar bansos yang diberikan dapat mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Berikut laporan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
8: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Ingat, dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH. Ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemanfaatan.

0: pengetahuan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Dan semua ya pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
1: Irma Yanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik melalui sosialisasi yang diberikan. Diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Sebulan pelaksanaan TMMD di Kepulauan Umbele, Kabupaten Morowali diharapkan dapat memberi dampak signifikan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Nita Surubakti.
3: Komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi wilayah sasaran, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Dandrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, pembukaan akses jalan dan penyediaan fasilitas umum menjadi sasaran pelaksanaan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali. Kegiatan yang dibawa kendali Kodim 1311 Morowali ini menjadi hal pertama dalam pelaksanaan TMMD di wilayah Kepulauan dengan sasaran utama pembukaan akses jalan. Dijelaskan pembukaan akses jalan dilakukan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, diantaranya perkebunan kelapa dalam.
4: Harapannya ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya pembangunan jalan, pembangunan rabat beton ini mempermudah akses masyarakat dalam membawa sumber daya alam yang sudah dihasilkannya, sehingga meningkatkan potensi ekonomi dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di masyarakat kepulauan masalah fasilitas-fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan distribusi logistik di wilayahnya.
3: Menanggapi berbagai sasaran program TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Mulyono warga Desa Pulewali mengaku sangat terbantu dengan kehadiran TNI melalui program TMMD. Menurutnya, sebelum adanya kegiatan TMMD, akses jalan masih sangat sulit, sehingga masyarakat mengalami kendala dalam memaksimalkan potensi pertanian yang ada.
5: Tapi adanya ini jalan, kita ini semakin sudah baik, karena bisa dilewati oleh kendaraan.
3: Selain akses jalan, pemenuhan akan air bersih juga menjadi kendala yang sering kali dihadapi masyarakat Kepulauan Umbele setiap harinya. Bapak Sudarmi, warga Polewali dan juga selaku pengurus masjid mengatakan, selama ini masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Namun kehadiran Satgas TMMD membuat masyarakat akhirnya dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih.
6: Kalau sebelumnya ini memang setengah mati, berwudu, memandikan. Kondisinya memang tidak memuaskan, terutama posisi air jauh. Kedua juga penampungan di masjid ini tidak ada. Jadi memang setengah mati, Pak.
3: Kegiatan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele dijadwalkan akan berakhir tanggal 13 Agustus mendatang, di mana sejumlah sasaran fisik telah dilakukan, di antaranya pembukaan jalan, pembangunan MCK dan rehabilitasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan TNI Manunggal Air.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una melibatkan masyarakat sebagai agen pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
7: Sejalan dengan program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una menggandeng dan memperkuat eksistensi masyarakat untuk ikut dan berperan aktif sebagai agen pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Tojo Una-Una, Anissa Sarjana Farmasi mengatakan, pelibatan masyarakat di wilayah rawan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BNN, baik dalam melakukan pendampingan semasa proses rehabilitasi atau pemulihan dilakukan, maupun memantau kondisi perkembangan setiap saat korban penyalahgunaan narkoba.
8: Jadi IBM ini bertujuan untuk melatih, kita melatih anggota masyarakat yang kita pilih. Ada dua lokasi untuk tahun ini, kita mengambil lokus di Kelurahan Dondo Barat dengan Desa Labuan. Jadi 5 orang dari masing-masing lokus tersebut kita latih untuk jadi agen pemulihan. Jadi IBM ini tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan masyarakat, untuk mengintervensi masyarakat di wilayahnya yang terkena dengan dampak penyalahgunaan narkoba.
7: Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK 7 Una-Una, Anissa, menambahkan proses ini tidak hanya berlangsung pada saat rehabilitasi, melainkan hingga masa rehab selesai sampai pada pasien pecandu narkoba dinyatakan bisa kembali menyatu dengan keluarga, masyarakat di lingkungannya, berdaya guna, berfungsi sosial, dan produktif kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten 7 Una-Una bersinergi dengan semua pihak untuk melakukan pencegahan pernikahan usia dini di tengah masyarakat.
9: Pemerintah Kabupaten 7 Una-Una mengoptimalkan berbagai langkah dalam upaya mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Wakil Bupati 7 Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mencegah praktik perkawinan anak usia dini yang masih terus terjadi di wilayah Touna. Ia mengapresiasi peran Fatayat NU sebagai organisasi perempuan muda yang konsisten berada di garis depan dalam isu perlindungan anak dan perempuan.
10: Pemerintah Kabupaten 7 Una-Una melakukan berbagai langkah strategis dalam pencegahan perkawinan anak, antara lain melalui penguatan forum anak dan pembentukan satgas perlindungan anak berbasis masyarakat. Kami juga menggalangkan pendidikan kesehatan produksi di sekolah-sekolah, pendekatan kekeluargaan melalui kader posyandu dan kader PKK, serta kampanye melalui media sosial.
9: Upaya pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan yang ada dan langkah yang sistematis. Menurut Wabub Surya Lapasiri, pencegahan pernikahan usia dini harus menyasar pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif yang akan terjadi bila anak belum cukup umur menikah. Dikatakan pernikahan usia dini merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berdampak pada fisik, seksual, mental, dan sosial mereka. Karena itu Pemkab Touna mendorong agar edukasi terkait hak-hak reproduksi perempuan juga harus konsisten dilakukan agar sejumlah kebijakan pencegahan pernikahan usia dini yang ada dapat berfungsi efektif. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Peringkat berita dari stasiun produksi Ampana tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Joe Peruntukahu dan editor pelaksana Iketut Wiranata, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama teknik studio Edi Firmansa, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kembali kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu, menantikan komentar dan opini Anda.

0: topik menarik kami hadirkan untuk Anda.
1: Beragam topik menarik kami hadirkan untuk Anda.
2: Rakyat bisa mengambil bagian di areal plasma dan perusahaan mengambil bagian di areal inti. Kalau di pertambangan ini pendekatannya bisa seperti begitu, kita bisa mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.
3: Rata-rata guru itu adanya di wilayah kabupaten kota. SKPD yang berwenang, dinas pendidikan untuk memberi ketegasan. Kita bersedia dan sudah tugaskan itu pelanggaran terhadap kewajiban dia yang pertama itu pada pemerintah itu.
0: Mengulas tajuk-tajuk aktual, memberikan lorong aspirasi publik. Dengar dan ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda.
4: Saya kira sulit untuk kita katakan kapan dia bisa mencapai kesejahteraan. Apalagi dia hanya di samping melaut juga hanya datang ke gunung untuk mengambil hasil-hasil pertaniannya yang apa adanya.
0: Komentar dan opini Anda setiap hari Senin sampai dengan Jumat.
1: Senin sampai dengan Jumat.
0: Pukul 7 hingga 8 pagi. Hanya di Pro1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tentu saja ditemani secangkir kopi, teh ataupun minuman favorit Anda. Seperti biasa di program komentar dan opini Anda, Palu menyapa pagi ini. Kita akan ngobrol soal apa yang sedang ramai. Kita mencoba melihat lebih jauh apa maknanya, apa manfaatnya dan yang paling penting apa dampaknya bagi kita. Dan pagi ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat dekat dengan masa depan Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Sebuah bandara, Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu. Dan sekarang pertanyaannya sederhana, Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri Palu, peluang besar untuk Sulawesi Tengah atau jangan-jangan hanya sekedar status? Ini pertanyaan menarik karena kalau kita mendengar kata internasional, tentu yang muncul dalam pikiran kita adalah sesuatu yang besar, penerbangan ke luar negeri, wisatawan asing, investor, perdagangan, ekspor impor, apalagi ya, lapangan pekerjaan, kemudian hotel penuh, restoran ramai, UMKM semoga bisa tumbuh dan Palu menjadi pintu masuk Sulawesi Tengah ke dunia internasional. Tetapi apakah cukup hanya dengan menyandang nama internasional? Tentu tidak, karena sebuah bandara tidak menjadi penting karena hanya papan namanya bertuliskan internasional. Yang membuatnya penting adalah aktivitas yang terjadi di dalam dan sekitarnya. Ada pesawat yang datang, ada penumpang yang turun, kemudian ada wisatawan yang tinggal, ada pengusaha yang berinvestasi, ada barang yang dikirim, ada UMKM yang mendapatkan pasar, ada hotel yang terisi, dan ada kendaraan yang tentunya bergerak. Ini ada keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan, itulah ukuran sebenarnya. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk pagi ini. Tapi sebelumnya saya akan hadir dengan sebuah lagu di program Palu Menyapa Pagi ini. Saya Joko Rucaya Sujari, sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

penerbangan internasional melalui rute Palu Guangzhou. Kehadiran penerbangan ini bukan sekedar membuka jalur udara menuju luar negeri, tetapi diharapkan menjadi pintu baru bagi Sulteng untuk semakin terhubung dengan pasar global. Nah, rute Palu Guangzhou, rute Palu Guangzhou membuka sebuah peluang besar. Arus wisatawan mancanegara, investasi, perdagangan, sampai mobilitas masyarakat punya potensi meningkat. Apalagi Guangzhou adalah salah satu pusat ekonomi dan perdagangan penting di Tiongkok, dan tentunya konektivitas ini dapat memangkas waktu perjalanan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dan sektor pariwisata di Sulteng. Tapi di balik momentum ini ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah penerbangan internasional mampu menciptakan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat di Sulteng, atau justru berhenti sebagai simbol dan status internasional sebuah bandara? Sebab keberhasilan sebuah bandara internasional tidak hanya diukur dari dibukanya satu rute penerbangan, tapi bagaimana keberlanjutan jadwal penerbangan, tingkat keterisian penumpang, kesiapan destinasi wisata, kualitas layanan, konektivitas antar daerah, sampai kemampuan pelaku usaha menangkap peluang menjadi faktor penentu. Nah, kini tantangannya adalah bagaimana menjadikan Palu bukan hanya sebagai tempat pesawat datang dan pergi, tetapi sebagai pintu gerbang yang benar-benar membawa wisatawan, investasi, perdagangan, dan peluang ekonomi baru bagi Sulteng. Dari diskusi kita pagi ini, kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 di program Palu Menyapa. Apakah Bandara Mutiara Sisal Jufri akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Sulteng, ataukah kita hanya akan bangga dengan status internasional tetapi penerbangannya minim, dan tentunya ini yang menarik untuk kita diskusikan di program komentar dan opini Anda. Karena secara sederhana, status internasional otomatis membuka peluang bagi bandara untuk melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Tentunya harapannya memenuhi berbagai persyaratan operasional dan pelayanan internasional. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. RRI Palu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bapak. Iya, kami mencoba untuk terhubung kembali di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 pagi ini di program komentar dan opini Anda. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Iya. Baik, kami iya, baik, selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Ya, baik, kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908. Secara sederhana, status internasionalnya baik, pendengar, secara sederhana, status internasional membuka peluang bagi bandara untuk melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tentunya dengan memenuhi berbagai persyaratan operasional dan pelayanan internasional. Nah, Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Kemenperhub nomor KM37 tahun 2025, dan pemerintah Kota Palu kemudian menyatakan dukungan terhadap penambahan status tersebut. Artinya apa? Peluang Palu untuk tidak selalu menjadi kota yang harus menunggu koneksi dari kota lain. Bayangkan kalau wisatawan dari luar negeri sebelumnya mungkin harus melalui Jakarta, atau dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, atau kota lainnya, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Palu. Panjang benar ya perjalanannya, rutenya. Jadi kalau penerbangan internasional udah bisa ya. Kalau perjalanan internasional langsung tersedia dari Palu, maka rantai perjalanan itu bisa dipersingkat. Kami buka di 0811, sekali lagi di 0811-4560-390.

0: 08 untuk pagi ini. Selamat pagi, RRI, Palu.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Amir, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu pagi ini, Pak. Komentarnya pagi ini, Pak Amir.
1: Iya.
0: Kita mungkin langsung bisa, Pak, kalau dari Biro Maru langsung Guangzhou. Biro Maru Guangzhou.
1: Iya. Kalau perlu dari depan rumah aku ini
0: langsung. Iya, semoga, Pak, konektivitas itu bisa terus terjadi. Silakan, Pak.
1: Jadi begini, Bung Joko, kita mendukung dan mengapresiasi sebesar-besarnya dengan terbukanya penerbangan langsung ya, internasional. Tapi saya berharap jangan cuma Cina, ya, ke negara lain juga bisa. Utamanya ini ada momen setiap tahun ya, embarkasi jemaah haji. Kenapa tidak kita juga langsung internasional ke Jeddah ya? Ini yang perlu perhatikan, karena ini dia betul hanya sekali setahun, tapi kalau dirunut dia itu hampir kalau dibagi 12 bulan satu kali momen ini ya, kira-kira berapa sebulan, Bung Joko ya? Hitung-hitungan ekonominya, ekonomisnya. Kalau dia hanya 1000 orang, ya berarti kalau 12 bulan ada 100 orang, 100 ya, apa namanya persentasenya, Bu Joko. Ini juga perlu diperhitungkan. Kenapa tidak kita juga bisa ya langsung embarkasi kita ini langsung Mutis Al-Jufri ke Bandara King Abdul Aziz sana di Timur Tengah. Jangan cuma Cina, saya mendukung itu. Kenapa ini tidak dari dulu diperjuangkan? Tentu persiapan-persiapan harus dibenahi, Bung Joko ya. Sama dengan ini, kita kan ada, bukan sejarah, bukan ada, kita pernah mendengar bahwa ada penerbangan kemarin itu yang memuat, apakah dia itu resmi atau ilegal, itu ada Morowali ya, itu kan katanya juga itu internasional namanya, kalau antar negara ya, mereka juga bisa kok. Itu sudah lama itu ada informasinya, apakah benar itu langsung dari Cina sana atau provinsi mana ke Morowali, itu kan bisa ya, internasional itu. Pesawat apa gerangan dia pakai, apakah yang dibuat di Biro Maru itu pesawat yang langsung kesana. Ini kan jaringan-jaringan ini yang menjadi pertanyaan. Momen 81 tahun merdeka seperti ini, Bung Joko ya. Saya kaitkan karena kita bulan Agustus, walaupun saya hari ini belum pasang bendera merah putih, masih cari tiangnya ya.
0: Masih cari tiangnya gitu, oke.
1: Iya, masih ada tiangnya, bendera sudah ada. Bertahun-tahun kita kibarkan, tapi kenyataannya sekarang Republik masih begini ya. Masih ada, bukan cuma perasaan yang tidak merdeka, tapi memang keadaannya masih banyak rakyat yang belum merdeka. Dengan terbukanya ini penerbangan langsung Bu Joko, saya berharap betul-betul aturan yang ada harus di ini ya, jangan sampai ada yang terbungkus lagi nanti. Ada tamu-tamu yang tidak beres, tidak melalui ini, katanya wisatawan, tahu-tahu dia tinggal di sini, dia segala urusan, mungkin dengan sindikat, ya, judi online atau apa. Mereka kan ahli-ahli semua untuk itu, Bung Joko. Mudah-mudahan imigrasi kita bisa memantau dengan pas, dengan pasti bahwa tidak ada yang ilegal, semua sesuai aturan.
0: Semoga, dan harapan kita juga investasi juga ikut meningkat, Pak, bukan hanya sekedar bandara internasional saja gitu.
1: Makanya kalau investasi meningkat, tentu ada di sini dulu diatur ya, investor yang datang ya, atas tentu dia bawa dananya kemari. Jangan dana di sini nanti yang dia bawa ke sana. Kembangnya yang begitu. Bukan cuma dana dia bawa, hasil tanah air kita dia bawa ke negara lain. Apalagi dengan mudahnya seperti ini nanti ya. Surat-menyurat, izin-izinnya. Saya juga heran ya, kalau orang luar datang ngurus izin cepat sekali. Karena itu labelnya. Proyek nasional, strategis nasional, semua dipermudah. Sedangkan rakyat dipersulit di dalam. Ini yang jadi masalah. OSS-nya macam-macam, ada istilah lagi OSS apa semua. Kenapa tidak ini dipermudah? Semua lari ke pusat. Saya pernah mendengar ada juga bilang, kalau harap pusat kita susah. bagaimana tidak harap, nah kita punya hasil dari daerah ini dibawa ke pusat semua baru dibagi kemari. Coba kita daerah sendiri yang kelola, makmur semua daerah-daerah ini.
0: Okay.
1: Yang dikorup sana itu yang triliunan uang dari mana? Dia bikin di pusat sana, itu yang uang dari daerah semua itu pun Joko. Termasuk uangnya Joko ada di sana itu. Pajak-pajak itu yang dikumpul.
0: Okay.
1: Ini barangkali kita dukung ini perkembangan-perkembangan yang ada. Jangan sampai Bandara Sis Al Jufri ini, Mutiara Sis Al Jufri ini ternodai dengan kasus-kasus yang kita tidak inginkan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-4560-3908. Bayangkan sekali lagi ketika seorang wisatawan dari luar negeri, sebelumnya mungkin hanya masuk melalui Surabaya atau Jakarta atau Makassar atau kota lainnya, kemudian baru melanjutkan ke Palu. Nah, penerbangan internasional ini, kalau penerbangan internasional ini langsung tersedia dari Palu, maka otomatis rantai perjalanan itu bisa dipersingkat lah. Dan ketika perjalanan itu dipersingkat, otomatis peluangnya juga akan berubah. Wisatawan punya pilihan baru, investor punya akses baru, pelaku usaha punya apa namanya pasar yang barulah, dan daerah punya pintu baru menuju dunia. Kita punya durian kemarin yang sudah diawali ekspor, dan tentunya ini menjadi bagian dari itu. Nah, pintu saja tidak cukup ya, tapi sekali lagi itu pintu tidak cukup kalau pintunya sudah dibuka tapi tidak ada orang yang datang, manfaatnya apa gitu jadinya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, jangan sampai kemudian kita terjebak pada simbol bandara internasional. Jangan sampai kita terlalu cepat mengatakan bandara kita sudah internasional, tetapi ketika ditanya penerbangan internasional kemana om, gitu kan? Kita masih menjawab, masih menunggu lah, terus gitu. Oke, selamat pagi RRI Palu.
2: Assalamualaikum Mas Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Suwandi. Sehat. Amin. Jadi sudah ngopi dan ngeteh pagi ini ya?
2: Iya, sama ini ngopi dengan pisang goreng saya ini.
0: Oh gitu. Oke. Silakan Om Swan, komentar pagi ini.
2: Kita bersyukur sebenarnya, kita bersyukur sebenarnya Bandara Sis Al Jufri Palu dan Bandara Internasional. Artinya kendala kemarin itu masih transit dari provinsi-provinsi lain, ini langsung. Tapi mudah-mudahan bukan cuma Cina, tetapi ada negara-negara umpamanya yang bisa membuka peluang investasi di provinsi kita. Kan ada beberapa itu, ada 4 mungkin itu, kalau salah satunya membuka terwujudnya ini penerbangan langsung toh. Kemudian mendukung KEK dan industri, artinya kawasan ekonomi khusus. Mudah-mudahan Kota Palu ini dengan adanya penerbangan langsung ada investor yang mendukung industri kita di kawasan Kota Palu. Ya, namun yang dipikirkan keramahan dan adat daripada penduduk Kota Palu ini lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah lapangan begitu itu, umroh dan haji kita itu akan tidak lagi embarkasi ke sana kemari ke provinsi lain, tetapi langsung kemudahannya langsung di sini. Kemudian pariwisata ini yang penting sebenarnya, pariwisata dan event global. Artinya ketika penduduk dari negara lain itu mau menuju ke Bandara Internasional Palu, ada dia akan temui seperti pariwisata di sana bagus toh, menikmati destinasi untuk menikmati keindahan pariwisata itu sebenarnya. Yang ini sebenarnya ini sehingga bandara ini dikatakan berfungsi sebagai bandara internasional. Ketika ada yang dinikmati di sini, selain industri itu, selain ekonomi itu, sehingga dengan adanya ini, menurut saya itu para pemerintah dan kita masyarakat semua itu bagaimana itu destinasi daripada pariwisata kita kelola dengan baik, sehingga akan merangsang lagi daripada penduduk-penduduk negara lain untuk menikmati ini daripada bandara kita internasional. Jangan cuma namanya bandara internasional, tapi apa yang dinikmati di Kota Palu sebenarnya. Demikian Mas Joko.
0: Baik.
2: Dari Om Suwan.
0: Terima kasih Om Suwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu. Nah, kalau rute internasional bertambah dan jumlah penumpang meningkat, kapasitas terminal juga ada, ruang keberangkatan imigrasi, bea cukai, area bagasi, parkir dan fasilitas pendukung. Ini harus menjadi pertimbangan juga, harus mengikuti. Ketika ada yang menyebutkan perluasan untuk menjamin kebutuhan apa? Apakah pertumbuhan penumpang dan penerbangan memang sudah membenarkan harus ada perluasan bandara dan sebagainya? Selamat pagi, Rari Palu.
2: Pagi, Rari Palu, Bung Joko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold, sehat selalu pagi ini, Bapak.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Sama-sama, Bapak. Komentarnya pagi ini, Pak.
2: Kejutan memang Palu ini. 2026.
0: Iya.
2: Tanggal 6 pembukaannya itu. Di arah Sisa Jupri kan. Kuansu. Saya sangat mendukung juga itu sebenarnya. Tapi dilihat perkembangannya. Dilihat selama 6 bulan, ya kan? Nah, bukan karena cuma travel ke sana kemari saja di sini kemari kan, tentunya itu kan. Tapi dilihat perkembangannya, perjalannya kan, dilihat semua kan itu pengembangannya. Itu maksudnya Pak Gubernur itu membuka itu agar pendapatan daerah itu bisa meningkat, iya kan? Pelan-pelan dan usaha UMKM itu sangat menonjol dan penginapan sekarang tidak lesu, iya kan?
0: Iya.
2: Ya, saya mau bandingkan di antaranya Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Utara. Memang Palu agak sedikit ketinggalan jauh sekali. Kalau kita berbicara masalah lapangan terbang kan, internasional punya kan, itu kan baru satu. Tapi mudah-mudahan lah diperluaslah lapangan terbang Mutiara Sisa Jupri ini agar bisa internasional, bisa dari negara-negara lain bisa masuk, jangankan Guangzhou, tapi Singapura, Malaysia kan belum ada terdengar, yang dekat-dekat kan? Yang dekat-dekat itu negara tetangga itu kan?
0: Tapi Pak Arnold sudah pernah ke Guangzhou? Belum? Ke Cina?
2: Belum, cuma dari mimpi.
0: Nah, kayaknya boleh tuh dari Bumi Sagu langsung Guangzhou. Jadi Bumi Sagu Guangzhou.
2: Harus travel dulu, singgah dulu sama Pak Amir sih.
0: Oh begitu ya?
2: Ya, kita kan kompak masalah itu. Yang penting jangan mau naik gratis kayak bus itu, bus yang disediakan Pak Wali Kota kan. Nah ini awalnya kita punya pembukaan ini, ya masalahnya kan kita bukan mengharapkan dari provinsi lain lagi kan. Mudah-mudahan ini kalau ke Guangzhou ini kita sudah bisa mandiri ke sana kemari, tapi meningkatkan usaha-usaha yang ada di Kota Palu Sulawesi Tengah keseluruhannya. Karena apa? Potensi memang dari Cina sana memang sangat luar biasa daripada negara-negara lain kan. Nah, dari pengembangan kita ini dominal yang ada di Sulawesi Tengah ini kan banyak dari Cina kan, termasuk Morowali sana. Morowali, Jangka Morowali, dekat sini saja Poboya sini kan Cina juga kan. Nah, jadi tidak heran lah kalau memang Cina berpegang peranan. Yang penting hasil pertambangan kota Sulawesi Tengah jangan sampai di drop ke sana, terus yang dari sana tidak ada, kosong. Peningkatan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha yang ada di lapangan itu memang harus meningkat, tapi dengan cara yang bagaimana kita lihat saja perkembangannya tuh. Tapi saya bangga ketika provinsi sendiri di Sulawesi Utara, tapi memang sudah lama kalau lapangan internasional di Tambrat Lantana kan daerah-daerah menuju ke
0: Pangitan. Tapi paling tidak kita bersyukur Sulawesi Tengah sudah bisa mengikuti provinsi lain yang sudah mendahului Pak Arnold ya.
2: Iya memang. Dan juga transit masalah kan, tidak ada istilah transit masalah naik haji anu sana kan. Sudah ada memang di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan program-program yang ada oleh Pak Anwar Abis itu dan Pak Wali Kota sangat mendukung sekali bagi saya, sangat mendukung sekali itu masalah pembukaan lapangan internasional. Kenapa enggak dari memang kalau kita berbicara dari awal, dana itu kan baru sekarang, bukan dulu. Kalau dulu memang dana sudah tercover, saya rasa sudah banyak terbuka itu lapangan-lapangan terbang kan, pembukaan lahan kan, dan rugi di sana itu lapangan mutiara itu kan masih kendala-kendala kan. Nah itu yang jadi masalah, di mana waktu lapangan utara itu, di mana juga penambahan penduduk di situ juga, itu kan sangat tidak mungkin kan besarnya. Tapi mudah-mudahan dengan ini saya sangat mendukung sekali. Saya tidak berbicara banyak, yang penting lihatlah perkembangannya 6 bulan, apakah transit ke sana kemari dari Guangzhou itu lancar atau tidak. Itu saja, jangan sebagai modus saja tuh. Jadi mungkin terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di Palu Menyapa RRI Pro 1 untuk pagi ini. Jadi perluasan bandara tidak selalu berarti membangun terminal baru gitu ya, atau memperpanjang landasan. Kan bisa dimulai dari misalnya apa ya, peningkatan kapasitas, kualitas fasilitas dan sebagainya. Selamat pagi, Rari Palu.
3: Selamat pagi, Bung Coko.
0: Pagi, Pak Anwar. Sehat selalu ya, pagi ini, Bapak.
3: Sehat. Saya bersyukur sekali ini ya, ada penerbangan dari Bandara Sisa Jupri menjadi bandara internasional.
0: Iya.
3: Yaitu menuju Guangzhou.
0: Guangzhou.
3: Tiongkok.
0: Berarti ya, bisa ya, langsung dari Komiu ya, dari Komiu kan ya, ya, Raden Saleh langsung ya, Guangzhou gitu.
3: Ya, Guangzhou.
0: Dari Panglima Polim, iya sorry, Panglima Polim langsung Guangzhou.
3: Saya mau ke Guangzhou, saya mau ke Wuhan.
0: Wuhan ya? Oh berarti dari dulu pingin ke Wuhan gitu ya?
3: Itu di Wuhan itu satu provinsi itu ada namanya Bandara Internasional Wuhan juga. Di sana itu penduduknya Muslim, mayoritas Muslim itu di Wuhan. Jadi saya bersyukur ini kalau Pak Anwar Hafid waktu kemarin juga meresmikan itu Bandara Internasional Mutiara Palu. Jadi kita contoh seperti Bali. Bali itu bukan cuma Guangzhou saja, itu sebuah negara bisa ke bandaranya mendarat kepala di Bali. Karena di Bali itu pertama-tama itu promosinya luar biasa pariwisatanya itu.
0: Okay.
3: Makanya Bali itu berkembang pariwisatanya. Yaitu namanya Pantai Kute. Mungkin Pak Joko sudah pernah ke Pantai Kute ya. Nah, itu promosi pelayanan. Pertama hotel-hotel di Bali luar biasa. Karena sudah pernah ya ke Bali. Luar biasa di sana itu. Jadi kita mengikuti contoh orang Bali. Bali itu orang rajin sekali Bali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mimpi kita tidak lagi disiapkan panjang-panjang banget ya. Tadi Pak siapa? Pak Anwar bermimpi pingin ke Wuhan. Jauh bener Pak. Jadi semoga bisa diwujudkan ini Pak ya, untuk bisa ke Wuhan dan melihat beberapa hal-hal yang lain di sana. Banyak kan provinsi-provinsi, ada Hubei dan sebagainya. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi, RRI Palu.
4: Selamat pagi.
0: Ah, pagi Pak, Pak Prop. Sehat pagi ini Pak Prop. Kayaknya Komio sudah bolak-balik kalau Guangzhou ini ya, kayaknya ya.
4: Iya, baru rencana seperti Pak sahabat tadi.
0: Panwar gitu ya. Baik, silakan Pak Prop, komentarnya pagi ini.
4: Ya, saya kira kan selalu ada begini tuh, tiga poin yang sangat penting ya. Yang pertama produksi, kemudian yang kedua konsumsi, yang ketiga distribusi. Nah, di distribusi itulah poin yang berkaitan dengan transportasi itu menjadi esensial, penting ya. Nah, jadi untuk hal yang sangat sederhana adalah pertanyaannya, kegelisahan dari sejumlah orang tadi itu benar, bahwa nanti kalau jalur itu sudah terbuka, siapa yang pergi dan siapa yang datang? Orang yang pergi itu untuk apa? Dan orang yang datang itu apa yang dia cari? Begitu. Satu waktu saya ketemu dengan para turis Perancis yang ada di Makassar ya, mereka ke Toraja. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak ke Palu, Sulawesi Tengah? Terus dia jawabannya begini dalam bahasa Perancis, Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Apa yang kami mau lihat di sana? Jadi pertanyaan yang sangat sederhana, apa yang dia mau lihat di sini? Gitu. Jadi ketika jalur itu dibuka, orang-orang itu ke sini untuk mendapatkan apa, untuk melihat apa, dan apa kebalikannya dari kita ya. Saya kira atas dasar itu kita punya dua poin, yang pertama tentang objek, kemudian tentang relationship, jadi hubungan dari Palu sendiri ke daerah-daerah tempat kita. Hari ini kan kita difaktakan dengan nyata bahwa kita punya daerah Morowali, Luwuk dan sebagainya yang punya objek sumber daya yang sangat luar biasa. Tapi dari Palu kita pergi itu kan dalam satu minggu kita harus menunggu dua kali saja misalnya ke Luwuk atau ke Morowali. Sementara dari Makassar itu sampai 5-7 kali penerbangan begitu. Ini soal kebijakan mulai dari daerah sampai ke pusat begitu ya. Ini bukan soal ekonomi murni, ini soal kebijakan. Kebijakan harus berpihak supaya ekonomi mengikuti. Disitulah kita pentingnya punya pemerintah, saya kira ya, supaya ada keseimbangan. Hanya dengan begitu, maka kemudian berikutnya kita akan bicara tentang fasilitas, sarana penunjang, dan lain-lain sebagainya. Oke, berapa saat lagi saya sudah tiba di warung nasi kuning ini, jadi saya mau stop dulu.
0: Baik.
4: Karena nasi kuning bisa menjadi salah satu ikon yang orang Cina datang ke sini untuk membeli nasi kuning. Kebetulan saat ini ada dua dosen dari Cina yang sekarang menjadi dosen di Fakultas Pertanian, bukan Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik kemarin ya. Dua cewek-cewek lagi. Oke, sip, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih Pak Prof sudah bersama Era Ripalo untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Betul Pak Prof, kuliner justru bisa menjadi salah satu alasan utama orang bisa datang ke Palu. Untuk datang ke Palu bukan sekedar pelengkap pariwisata sebenarnya, tapi kalau untuk dikaitkan dengan tema kita pagi ini, Bandara Mutiara Sisal Jufri peluang atau sekedar status, ya alurnya bisa kita buat kayak apa ya, bandara membuka pintu, pariwisata mendatangkan orang, kuliner itu bisa membuat mereka bisa tinggal lama, mencoba membeli bacirita, apalagi kayak di warkop, begitu Pak Prof. Selamat pagi, Era Ripalo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, sehat pagi nih?
5: Syukur ya, siap, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah rabbal alamin.
5: Ah, baik. Ini karena
0: kayaknya kami juga bisa dari kalau dari mana? Dari Dolo langsung ke Chengdu. Langsung ke Xi'an atau ke Shenzhen, langsung Guangzhou. Ya, silakan.
5: Kita mau ke Cina ini karena kita cuma dengar-dengar dari televisi.
0: Iya.
5: Iya kan, kita kumpul-kumpul dulu. Nah, semangat tak ada, tapi kalau peluru tidak ada kan kita juga cuma paham.
0: Iya.
5: Ya di televisi saja. Nah, mungkin ini karena mungkin saya soroti sedikit di sini kenyamanan dan keamanan. Karena namanya pertukaran antar negara itu kan budaya dan karakter masing-masing beda-beda. Nah, ini kita siap juga menerima itu. Kan begitu, kita juga siap ke sana menyesuaikan keadaan yang ada, karena itu rasa nyaman dan keamanan kita perlu jaga. Nah, termasuk tadi Pak Prof katakan itu di mana mau nasi kuning, di mana ini, ya, masyarakat siap. Jangan sampai kita selalu bilang bandara internasional dan kesiapan, tapi masyarakat tidak siap. Nah, ini perlu edukasi ini. Nah, melalui RRI ini, nah, terus kita lakukan bahwa dengan kunjungan wisata maupun bisnis dan seterusnya, rasa nyaman dan keamanan, mengingat juga demikian dan seterusnya. Kebersihan apalagi, nah, mungkin termasuk di TV ini kan pertanian, kan di pertanian Cina ini maju. Nah, kita jadi jangan sampai kita berteori bagaimana pertanian maju, tapi kita sendiri juga cuma menghayal kan, cuma menonton. Kira-kira begitu, dan tidak menutup kemungkinan orang Cina di sini bikin kebun. Ya, pertanian bisa saja terjadi, dia lihat peluang ada, lalu kita menonton, lalu kita marah, kenapa orang Cina datang sini? Ketidaksiapan kita untuk bekerja dan terus berinovasi. Dan terakhir, tentu Pak, semua pemerintah. Kita ingin pemerintah itu jangan banyak di kantor, di lapangan Pak. Di lapangan, karena banyak juga itu di dalam ruangan normatif, di kampus normatif, ketiga pangan Pak, ya di bawah standar. Karena itu perlu bersinergi peran semua pihak pemerintah, mulai dari RT, RW, lingkungan, kepala desa, kepala lurah dan seterusnya. Kalau bersinergi semua, insya Allah negara kita akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur sudah bersama Era Ripalo untuk pagi ini. Jadi ini akan membuka peluang bagi semuanya. Tadi Pak Prof Nur Sangaji menyampaikan terkait dengan apa namanya? Apa gitu di penambah tadi? Nasi kuning gitu ya. Terkait dengan nasi kuning, dan kemudian tadi Pak Syukur, kalau tempat Pak Syukur itu banyak sekali potensi wisata di sana, destinasi Pak ya. Jadi logikanya sederhana sih. Bandara, akses masuk, jalan transportasi, destinasi, apalagi kemudian fasilitasi wisata, kuliner, UMKM, berapa lama durang tinggal wisatawan itu, dan perputaran ekonomi. Jadi kalau salah satu mata rantainya lemah, status internasional belum tentu menghasilkan dampak yang besar kayak begitu. Selamat pagi, RRI. Halo. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI.
6: Selamat pagi, RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, sehat selalu pagi ini, Pak.
6: Joko.
0: Ya.
6: Iya, dengan Herman. Joko. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya ya kita perlu beri apresiasi yang apa namanya ya, dengan harapan besar ini ya, dengan dibukanya penerbangan ini Palu Guangzhou langsung, walaupun baru seminggu satu kali, tapi mungkin diupayakan dua minggu mungkin sekali nanti melihat perkembangan penumpangnya. Saya melihatnya di sini, saya beri apresiasi juga ya Pak Gubernur bersama rombongan Kadi ya ke Guangzhou, kemana, ke Cina ya baru-baru ini. Jadi saya katakan gini juga, Gubernur ke sana ya dia bawa komoditi, pulang durian, tapi pulang bawa investor. Nah, kira-kira ini yang harapan buat kita semua. Ada satu hal mungkin Bung Joko yang perlu kita pikirkan bersama tadi itu masalah kebijakan ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa baru bisa mengambil kebijaksanaan, karena begini, semua penerbangan itu sekarang yang fokusnya ke Palu, kenapa agak berkurang itu karena penerbangan, padahal kita punya penerbangan yang kelas di atas ada di Palu ya, mungkin regulasinya ini bisa ke Palu dulu baru ke kabupaten begitu. Jadi bisa memancing penumpang itu banyak masuk Palu, itu mungkin salah satunya, itu yang menyebabkan juga kita penumpang kita agak kurang.
0: Iya Bapak,
6: satu lagi nah, ini masalah kalau mungkin ke Cina, penerbangan ke Cina yang dibutuhkan ke sana itu pula yang paling bagus, dan mumpung walaupun kita sudah internasional, mungkin kita embarkasi haji kita masih terbatas, membangun fasilitas asrama dan sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan umrah, butuh umrah.
0: Oke.
6: Okay. Karena umrah ini belum kita memakai fasilitas penampungan misalnya ya, tapi dia masih door to door ya, dari rumah ke, langsung ke bandara, dari rumah langsung melalui triple check. Ini satu peluang sebenarnya, dan bisa dilaksanakan nih dalam waktu tidak terlalu lama, sudah bisa langsung sebenarnya, walaupun masih punya regulasi yang lebih lengkap, terutama kita juga minta kepada keimigrasian, kita juga minta kepada karantina ya, mudah-mudahan jangan bocor-bocor lah di situ. Terus ya di situ pengalaman-pengalaman kita mungkin di Morowali kemarin kan ada bocor-bocor begitu, sehingga bebas masuk keluar itu virus-virus ya, katakanlah seperti itu ya, sehingga kita bisa memberi harapan kepada Sulawesi Tengah. Ya saya ucapkan mungkin harapan dan apresiasi yang besar lah kepada Gubernur dan pemerintah kita.
0: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman Jamali sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Nanti kita akan lebih itu Pak ya, lebih berwarna lagi ketika kita akan apa? Kalau sering kan kita naik pesawat hanya rutenya Jakarta, Makassar, Manado. Jadi kita beberapa waktu nanti ke depan akan mendapatkan atmosfer yang lebih baru lagi Pak. Misalnya selamat pagi para penumpang yang kami hormati, selamat datang di penerbangan kami. Kami mengucapkan terima kasih telah memilih untuk terbang bersama kami. Perjalanan akan berlangsung selama berapa kemarin ya? 5 jam katanya, dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 5 jam. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama, kami mohon untuk seluruh penumpang dan awak kabin memastikan sabuk pengaman telah terpasang dengan benar, sandaran kursi dalam posisi tegak, meja lipat telah ditutup, dan barang bawaan telah disimpan dengan aman. Nanti akan kita dapati begitu, tapi langsung ke Guangzhou Pak Herman gitu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofan, sehat selalu pagi ini. Jadi kita akan mendapatkan hal baru nantinya Pak ya. Kita biasa cuma dengar Jakarta, kita langsung akan dengar nanti akan berlangsung menuju kota Guangzhou dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 5 jam perjalanan. Oke, silakan Pak Sofan.
7: Penumpang yang terhormat.
0: Bisa juga kamu begitu ya.
7: Jadi okay, begini Bung Joko ya, memang benar ya. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu kan saat ini masih melayani penerbangan domestik ya. Halo. Jadi program baru yang dikembangkan ini penerbangan ke internasional ya. Saya melihat seperti ini ya. Bukan karena Sulawesi Tengah punya potensi ya. Halo.
0: Iya, silakan Bapak, silakan.
7: Mulai potensi pariwisata, potensi sumber daya alam yang utama kayaknya ya. Karena orang-orang Cina datang di Palu kan investasinya bekerja di tambang nikel yang ada di Morowali itu yang
0: betul, kita
7: tahu ya. Jangan ada image ataupun pemikiran masyarakat, kenapa harus dia buka penerbangan Cina, kenapa bukan Indonesia Amerika, Indonesia Arab, ini Indonesia Cina ya.
0: Yeah.
7: Jadi pemikiran kita itu, oh karena kita punya hubungan emosional ya antara Cina dengan Indonesia dalam hal investasi tambang ya, yang ada di Morowali misalnya atau di beberapa daerah lainnya. Saya berpikir seperti itu. Saya juga kemarin membaca salah satu berita online Bung Joko ya, bahwa ternyata Morowali tidak masuk kategori daerah tambang hilirisasi ya, yang ada di Indonesia. Betul. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertambangan kemarin, yang masuk itu justru Luwu Utara. Padahal kita punya potensi besar loh, satu tahun berapa ton itu produksi tambang nikel, tapi kok tidak ternyata saya baca begini ya, mungkin saja karena kontraknya terlalu lama dengan Cina sehingga dia tidak bisa dimasukkan ya sebagai kategori hilirisasi untuk nasional ya. Kita ketahui tambang yang ada di Morowali itu kan yang kelola langsung adalah orang-orang Cina seperti itu. Jadi saya punya pemikiran, kenapa harus dia buka penerbangan Sulawesi Tengah Guangzhou Cina? Karena memang, halo?
0: Iya, silakan Bapak.
7: Saya lihat langsung di bandara ya, baik Bandara Internasional Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin Makassar. Banyak memang orang Cina yang ada di bandara situ, Bung Koy. Banyak sekali orang Cina ya. Kurang tahu apakah ini orang Cina datang dengan dokumen kenegaraan ya yang resmi, atau memang mereka ini datang tanpa ada dokumen ya, yang datang ke daerah langsung ke Indonesia. Banyak sekali ya, hampir setiap hari itu penerbangan itu yang banyak itu yang dari luar negeri, orang Cina semua Bung Joko. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berpikir ya, oh mungkin dibuka karena apa, kita punya hubungan hubungan kerjasama dalam sisi pertambangan misalnya, bukan karena kita mau melancong ke daerah
0: Cina,
7: tapi karena ada hubungan itu. Jadi saya berpikir seperti ini karena mungkin ada tekanan-tekanan dari pemerintah pusat, buka langsung penerbangan tanpa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Jadi langsung Palu, Cina Palu kan seperti itu ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana mengontrol terkait dengan dokumen kedatangan kenegaraannya? Itu yang bikin pusing ya. Karena apa ya, ada beberapa orang-orang Cina yang datang itu tanpa ada dokumen-dokumen ini resmi terkait dengan datang ke negara seseorang.
0: Visa mereka itu. Ya maksudnya ya, visa itu kunjungan ya. Baik.
7: Itu sementara Bung
0: Joko. Baik. Terima kasih itu. Pak Sofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini, Pak Sofan. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali untuk program Palu Menyapa sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara juga terkait dengan infrastruktur pariwisata yang akan menjadi jujukan bagi para wisatawan, jangan sampai wisatawan sudah tiba di Palu dengan penerbangan internasional tapi perjalanan menuju ke objek wisata juga sulit, lama dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Yang menarik juga lainnya tadi adalah ketika kita berbicara juga UMKM. Kalau untuk Palu kan kita sudah lumayan lah, banyak banget lah kuliner kita dapat dikemas dengan identitas daerah. Misalnya ada kaledo, tadada, Palu Mara, duo nasi jagung, berbagai olahan ikan dan hasil laut lah. Nah, produk-produk pangan lokal lainnya juga bisa dilakukan di sini. Paling tidak ada hal yang nantinya bisa menjadi bagian dari untuk menahan wisatawan lebih lama lagi lah untuk tinggal di Palu. Nah, tentunya pendengar RRI, ada satu hal yang sering justru membuat wisatawan punya kenangan paling kuat ketika berkunjung satu tempat, yaitu tadi kuliner. Kuliner itu orang datang ke sebuah daerah lalu makan makanan khasnya, mereka bersuah foto, mereka unggah ke media sosial, mereka kemudian bercerita pada teman-teman, bahkan tidak jarang mereka pulang bawa oleh-oleh. Jadi ketika kita berbicara tentang Bandara Internasional Mutiara Sisal Jufri, sebenarnya yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana membuat wisatawan itu turun dari pesawat, tapi setelah turun mau diajak kemana mereka itu jadinya. Kita mau kasih pengalaman apa sama dorang, itu kan. Salah satu jawabannya adalah, yaitu tadi kuliner. Bayangkan kalau seorang wisatawan dari mana, luar negeri, dari luar daerah tiba di Palu, jangan sampai pengalaman pertamanya hanya berhenti di terminal bandara. Setelah itu, apa yang mau baking? Nah, kita mengenal, kita ingin mereka sebenarnya keluar dari bandara, mengenal Palu itu lebih luas lagi, menikmati makanan khasnya, mengenal cerita-cerita baguslah di balik makanan itu. Kemudian mereka bawa pulang. Jadi dorong bawa pulang ulang pengalaman itu ke kampung halamannya dorong masing-masing. Jadi pada akhirnya promosi terbaik sebuah daerah itu kadang bukan iklan yang mahal, tapi bisa jadi cukup dengan satu piring makanan yang enak, unik, bersih, punya cerita. Dari situ orang bertanya, iki sebenarnya panganan opo gitu loh. Ini makanan apa? Dari mana? Di mana bisa kita coba lagi itu? Nah, dari sinilah kuliner itu berubah dari sekedar makanan menjadi produk wisata dan produk ekonomi. Dan apa ya? Kalau Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu itu adalah pintu masuk Sulawesi Tengah, apakah kuliner lokal kita juga sudah siap menjadi salah satu alasan wisatawan ingin datang kembali gitu? Semoga ini bisa menjadi masukan buat kita semua, bandara dan proyek infrastruktur, tapi juga harus turut memberikan manfaat bagi teman-teman pelaku UMKM, pedagang kuliner, nelayan, petani, pelaku usaha, dan juga masyarakat yang ada. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama RRI Palu pagi ini di 0811-4560-3908. Dan sekali lagi kita akan kembali usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta untuk melanjutkan program Palu Menyapa di pagi ini, edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can.